Ya, puji Tuhan dan Puan, kabar baik bagi para pencari kerja di Provinsi Riau. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans melalui PT Latihan Kerja UPTLK kembali membuka program pelatihan vokasi nasional PPN Batch 6 tahun 2006. Program ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya atau gratis. Peserta bahkan akan mendapatkan berbagai benefit untuk menunjang keterampilan siap kerja. Kepala Disnaker Trans Provinsi Riau Roni Rahmat mengajak seluruh rekan tenaga kerja untuk memanfaatkan kesempatan emas ini guna meningkatkan kompetisi di dunia kerja. Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Riau, Siap Kerja, dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Ada 5 kejuruan yang dibuka pada batch ini, tersebar di Pekanbaru dan Pasir Pengarayan, Rokan Hulu. Semua gratis karena biaya oleh PBN. Pada batch 6 kali ini dikatakan terdapat 5 jenis pelatihan yang bisa dipilih peserta. Di antaranya asisten pembuat pakaian dengan 220 jam pelajaran yang berlangsung selama 28 hari untuk kuota 16 orang yang berlokasi di workshop Transito Pekanbaru. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan AC untuk rumah tangga 240 JP yang berlangsung selama 30 hari untuk kuota 16 orang berlokasi di workshop Transito Pekanbaru. Ada pula servis sepeda motor sistem injeksi dengan 280 JP untuk durasi 35 hari dengan kuota 16 orang dan lokasi di UPTLK Pasir Pengarayan. Pembuatan roti dan kue dengan 140 jam pelajaran untuk durasi 18 hari dan kuota 16 orang juga berlokasi di UPTLK Pasir Pengarayan. Berikutnya, peracikan minuman kopi atau barista dengan 180 JP dengan durasi 23 hari dan kuota 16 orang berlokasi di UPTLK Pasir Pengarayan. Disebutkannya pendaftaran telah dibuka pada 14 Oktober untuk registrasi dan pendaftaran peserta. Lanjutkan pada 15-21 Oktober untuk seleksi, administrasi, dan wawancara. Untuk persyaratan disebutkan calon peserta merupakan pencari kerja berusia minimal 18 tahun, lulusan SMA sederajat, memiliki akun siap kerja dan tidak sedang menempuh pendidikan formal atau bekerja. Peserta juga wajib lolos administrasi dan wawancara. Untuk cara mendaftarnya, calon peserta lulus membuat akun di calon peserta harus membuat akun di platform siap kerja dan mengisi asesmen penilaian diri SPL siap latih, kemudian masuk ke menu skill hub dan pilih PPN. Selanjutnya filter lokasi di Pekanbaru dan Pasir Pengarayan dan pilih pelatihan yang diminati. Tidak hanya mendapatkan latihan, disebutkan peserta yang lolos akan mendapatkan 7 benefit, diantaranya gratis biaya pelatihan, makan siang selama pelatihan, seragam lengkap, dan uang saku. Selain itu juga mendapat BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat kompetensi BPS, dan sertifikat pelatihan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Yan Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huban untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Jangan lupa bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekan Baru pada frekuensi FM 95.9 MHz. Ragam suku, budaya, ragam daerah, ragam adat tradisi. Kita kutip sekilas kalau adat perkawinan Aceh pula, di mana ada yang dikenal dengan istilah mengantar pengantin. Kalau dia bahasa Aceh disebut mah beli, biasanya dilakukan secara berbondong-bondong oleh kerabat aman mayak atau pengantin pria. Sepanjang perjalanan yang terpancar adalah suasana meriah, sebab gaung dan hentak canang tak pernah henti mengiringi perjalanan itu hingga sampai di rumah inen mayak atau pengantin wanita. Adat perkawinan ini memang masih ada yang mempertahankannya, tapi tidak jarang juga yang sudah meninggalkannya seperti di kota-kota. Ketika tradisi ini dilestarikan sehingga budaya tersebut tetap lestari dan diwariskan hingga ke anak cucu, walaupun di tengah ragam kebudayaan modernisasi saat ini.

0: Indonesia Barat.
1: Pajak itu rampuan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Riau bersama seluruh kantor pelayanan pajak di lingkungan Kanwil DJP Riau secara resmi membuka pendaftaran lomba cepat tepat perpajakan LCTP Provinsi Riau tahun 2026 mulai tanggal 1 Oktober 2026. Penyelenggaraan LCTP tahun ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Riau Syahril Abdi dengan Kepala Kanwil DJP Riau YPF Hermiana pada Kamis 17 September 2006 bertempat di kantor Gubernur Riau. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis diantaranya capaian penerimaan pajak di Provinsi Riau, tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak, progres serta tindak lanjut perjanjian kerjasama tripartit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah. Berdasarkan pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Riau siap mendukung LCTP tahun 2026 sebagai ajang untuk menambah wawasan pelajar terkait perpajakan. Penyelenggaraan LCTP tahun ini merupakan bentuk nyata sinergi dan kolaborasi kelanjutan antara Kanwil DJP Riau dengan pemerintah Provinsi Riau. Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Dinas Kependudukan dan Olahraga, serta sekolah-sekolah menengah atas derajat di seluruh wilayah Provinsi Riau. LCTP merupakan bagian dari program inklusi perpajakan Tech Plus to School yang diselenggarakan sebagai agenda tahunan DJP guna menanamkan kesadaran dan budaya sadar pajak sejak dini kepada generasi muda calon penerus bangsa. Pada tahun 2025 lalu, LCTP sukses digelar dengan antusiasme luar biasa dari 492 SMA, MA, SMK sederajat se-Provinsi Riau. Adapun timeline dan tahapan pelaksanaan LCTP tahun 2006 adalah sebagai berikut: pendaftaran peserta 1 sampai 15 Oktober tingkat kabupaten kota, 29 Oktober hingga 3 November grand final tingkat provinsi, 17 November 26 materi yang diujikan dalam perlombaan mencakup pengetahuan umum perpajakan seperti struktur dan pengelolaan APBN serta APBD, pajak daerah hingga hak dan kewajiban perpajakan pusat, pengantar ilmu perpajakan PPN dan PPH. Kanwil DJP Riau mengimbau seluruh pihak sekolah menengah atas sederajat untuk segera mendaftar tim terbaiknya sebelum batas akhir pendaftaran. Registrasi pendaftaran pertunjuk tenis serta materi pembelajaran dapat diakses secara daring melalui tatan resmi s.kemenq.go.id/lctp-riau-2026. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Impulannya dapat Citono Panbaca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital, sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas. Gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Nah, cinta rupan kita masih bersama di ke beranda budaya berkaitan dengan adat tradisi. Kalau tadi ada mengantar pengantin Melayu dengan silat tari atau silat pengantin, kemudian bagaimana pula adat dan tradisi mengantar pengantin daripada Aceh. Nah, kali ini kita pula kita yang masih di Sumatera saja dulu kutip nih. Kali ini adat tradisi pernikahan Mandailing pula atau Batak Mandailing. Merupakan salah satu suku yang ada di Sumatera juga. Di antara adatnya secara ringkas kita dapat kita kutipkan di mana upacara tradisional Sumatera Utara yang syaratkan nilai kekeluargaan dan dipandu oleh sistem kekerabatan Dalihan Natolu Mora Kahangi dan Anak Boru. Tahap utama pernikahan adat Mandailing, yang pertama pranikah menyapai Boru dan mengaririt Boru, yaitu masa pendekatan dan pendidikan latar belakang calon mempelai wanita oleh keluarga pria untuk memastikan kesiapan dan statusnya. Kemudian untuk adat ini, kalau dalam adat Melayu Riau sama dengan merisik ya. Kalau di Mandailing disebut dengan menyapai boru, mengaririt boru. Dilanjutkan marhata sinamot, mangalehentur, yaitu musyawarah keluarga untuk menentukan besaran mahar atau cucuran serta waktu pelaksanaan pesta adat. Barulah dilanjutkan pesta pernikahan itu sendiri. Yang ini ada prosesi makobar markatai, yaitu musyawarah atau pidato adat menggunakan tutur sapa formal antar keluarga. Di sambung berikutnya mangupa-upa, yaitu ritual pemberian semangat dan doa dengan menyuapi nasi kuning kepada pengantin untuk mengembalikan tondi jiwa atau semangat ke dalam tubuh

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Nih, dagangan aku hari ini sepi Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
3: Memangnya ibu udah coba jualan online?
2: Belum, aku pikir ribet nak.
3: Justru sekarang lebih mudah loh bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
2: Masa sih?
3: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
2: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
3: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
2: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
3: Nah, betul kan Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.
4: Yuk, manfaatkan ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
5: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
3: Penyemai Tuhan dan Puan, dorongan agar keterbukaan informasi publik di Riau semakin kuat kembali digaungkan. Forum Wartawan Keterbukaan Informasi Forki Riau terbentuk kembali untuk periode 2026-2028 dengan membawa misi memperkuat peran pers dalam mengawal transparansi badan publik. Kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang terbuka, mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu alasan pentingnya keberadaan forum ini. Forki Riau digagas sejumlah wartawan yang selama ini aktif meliput isu pemerintahan, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi. Bersama sejumlah mantan komisioner Komisi Informasi untuk kepengurusan periode 2026-2028, Zufra Irwan dipercaya sebagai ketua dan Hari Jumaulana sebagai sekretaris. Kehadiran Forki Riau tidak hanya diarahkan sebagai wadah bagi wartawan. Forum ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antar pers, badan publik, Komisi Informasi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang sehat di Riau. Ketua Forki Riau Zufra Irwan menegaskan forum tersebut juga akan menjadi ruang diskusi dan edukasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak berhenti pada persoalan mendapat data dari badan publik, kemauan terhadap regulasi, mekanisme permohonan informasi, hingga batasan informasi yang dapat diakses juga menjadi bagian pentingnya yang perlu dipahami insan pers. Keterbukaan informasi membutuhkan kolaborasi. Forki Riau ingin mengambil bagian dengan memperkuat kapasitas wartawan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan badan publik sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses disampaikan secara tepat. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 11 siang. Bolehnya, cerita Anda dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jangan tarik, gampang sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Kita merasa kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Potangnya masih duduk di kodai. Kenapanya tetap ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Maju terus aja, biar cepet.
5: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
5: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
5: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Ah, mereka aja yang gak sabaran.
5: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: ramai betul hangit hari ni. Apalah jadinya kalau hutan Riau ni makin lama makin rusak ya ngah?
1: Iya juga ya, kalau hutan rusak pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
0: Ngah, kadang kita ni menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita ni.
1: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
0: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
1: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
0: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa.

Saudara puan, pohon dimanfaatkan sepanjang waktu. Ditebang, diambil kayunya, diambil daunnya untuk obat-obatan, diambil ragam manfaat. Nah, untuk itu tentunya menanam pohon kembali merupakan suatu keharusan. Bagaimana sesuatu yang diambil terus-menerus tapi tidak ditanam kembali tentu akan habis. Dan bukan hanya habis, tetapi juga merusak ekosistem alam. Termasuk di mana kita tahu bahwa oksigen salah satunya dihasilkan oleh pohon yang melakukan fotosintesis untuk memproduksi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Pohon bermanfaat menyerap karbon dioksida, pohon yang menyerap gas CO2 dari udara, sehingga membantu mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi, pohon bukan hanya ditanam di bukit-bukit atau di gunung-gunung yang pohonnya sudah tebang ditanam kembali, tetapi pohon juga perlu ditanam di sekitar tempat tinggal kita, termasuk di perkotaan, untuk mengurangi cuaca yang panas ekstrim.

Cintana Puan Menanam Pohon memberikan banyak manfaat penting bagi kelestarian lingkungan, kesehatan tubuh, dan kualitas hidup manusia. Di mana manfaat untuk kesehatan dan sekitar rumah, menyejukkan udara, keberadaan pohon dapat menurunkan suhu panas dan memberikan rasa teduh lingkungan sekitar. Membersihkan polusi udara di mana daun dan batang pohon mampu menyaring debu serta menyerap gas polutan berbahaya. Meredam kebisingan pohon yang lebat di sekitar rumah dapat berfungsi sebagai peredam suara alami dari jalan raya. Pohon juga berfungsi mengurangi stres, di mana berada dekat pohon hijau dapat membuat pikiran lebih tenang, menurunkan stres, dan meningkatkan kesehatan mental.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Cinta rompuan memasuki pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan atau musim pancaroba. Salah satu yang menjadi masalah bagi kesehatan kita adalah adanya penyakit flu, vilek atau sejenisnya. Flu atau influenza biasanya datang secara tiba-tiba dengan gejala yang lebih berat dibandingkan pilek biasa. Demam, menggigil, nyeri otot, sakit kepala hingga kelelahan menjadi sejumlah tanda yang perlu dikenali. Mengutip dari peran Kisan Health yang juga dikutip oleh RRI.co, perbedaan utama flu dan pilek terlihat dari kemunculan gejalanya. Pilek cenderung berkembang secara bertahap, sedangkan flu dapat muncul mendadak dan membuat tubuh terasa sangat lemah. Selain demam dan gigil, penderita flu dapat mengalami batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau berair. Muntah dan diare juga bisa terjadi terutama pada anak-anak. Dokter menyarankan orang yang mengalami flu sebaiknya tetap berada di rumah untuk mencegah penularan. Jika jatuh sakit, penting untuk tetap tinggal di rumah untuk menghindari penularan kepada rekan kerja atau anggota keluarga lainnya.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air? Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Namun selama sakit disarankan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi menjadi bagian penting dalam proses pemulihan jika terkena demam atau flu. Air putih, teh, sup serta air hangat dengan lemon dan madu dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan sekaligus meredakan sakit tenggorokan. Dokter penyakit menular menjelaskan bahwa tidur berperan penting dalam membantu tubuh melawan infeksi. Kita semakin banyak belajar tentang pentingnya tidur, bahwa saat tidur, saat itulah sistem kekebalan tubuh bergenerasi dan pulih setelah stres melawan berbagai penyakit sepanjang hari. Obat antivirus dapat direkomendasikan dokter bagi kelompok yang memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi flu, seperti anak-anak, orang berusia di atas 65 tahun, ibu hamil, serta penderita penyakit tertentu. Obat tersebut paling efektif jika diberikan dalam 48 jam pertama setelah gejala flu.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu baru benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: apa nama capak sampah di lapak den ko? Di onde eh banyak pulau sampah ko mahal. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapa nama capak sampah di tompek den ko?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Hey, lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok, tompek sampah lah disodiokan, buang buang lah di situ. Jangan sembarang juga buang.
1: Okey lah bu, kalau begitu maafkanlah aku. Ya.
0: Jangan oke ko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
4: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
3: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
4: Mama sibuk kerja terus. Iya.
5: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
4: Papa
5: klien ya.
4: Juga sibuk.
5: Terima kasih Pak.
4: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kembali menemani di Tepak Siang bersama saya Fadli Umar, menemani Encik Tuan dan Puan pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, edisi 3 Oktober 2026. Kami akan hadirkan informasi seputar UMKM.

kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Ian Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Di era digital, pelaku UMKM tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk. Cara memperkenalkan penjualan dan juga berkomunikasi dengan pelanggan juga perlu menyesuaikan perkembangan teknologi.

0: update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
1: Pa. Pa.
0: Iya, Ma.
1: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
2: Ya, bentar, Ma.
1: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
0: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main bimpong yuk.
2: Yuk, adek mau.
3: Ah, pukul.
2: Ah.
3: Smash.
2: Hore, adek menang.
1: Soft drink is coming.
2: Mama, tadi adek menang loh.
1: Ih, hebat anak mama.
4: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, kak?
1: Boleh dong.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
3: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Ih, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Man.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: yang budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

Iya, Cik Tuan dan Puan, yang pertama memanfaatkan media sosial yang perlu diperhatikan. Instagram, Facebook, TikTok dan juga WhatsApp bisnis bisa digunakan untuk memperkenalkan produk. Tampilkan foto dan juga video yang jelas, informasi harga, cara pemesanan serta keunggulan produknya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Ian Citwanan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau yang kedua, buat konten secara konsisten. Tidak harus selalu membuat video yang rumit. Pelaku UMKM bisa membagikan proses produksi, cerita di balik usaha, testimoni pelanggan, tips penggunaan produk, atau sekedar memperlihatkan produk yang baru dibuat.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga...
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
3: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Inci tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardu Umar. Jajaran Polres Kuantan Singingi menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti di 16 lokasi selama sepekan. Terhitung 26 September hingga 2 Oktober 2026 dalam penertiban tersebut sebanyak 49 unit rakit peti dimusnahkan. Selain penertiban, jajaran Polres Kuantan Singingi juga melaksanakan 140 kegiatan mitigasi dan juga himbauan kepada masyarakat terkait larangan aktivitas peti. Kapolres mengatakan pihaknya terus menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk menghentikan segala aktivitas peti yang melanggar ketentuan hukum serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sekian kabar berita.

Kisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Rio. Encik Tuan dan Puan, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, Encik Tuan dan Puan. Dan tetap semangat yang masih menikmati akhir pekan bersama keluarga. Masih kami hadirkan musik islami, Cik Tuan dan Puan. Jelang kami hadirkan informasi-informasi Nusantara.

Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya, selama engkau berdoa dan berharap kepada aku semata, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lantas engkau minta ampunan kepada aku, maka niscaya aku pun mengampunimu, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, sekiranya engkau datang padaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir sepenuh bumi, lantas engkau pun bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cituan dan Puan, Marketplace dapat membantu UMKM menjangkau konsumen dari luar wilayahnya, sementara pembayaran digital dapat membuat transaksi lebih praktis bagi penjualan maupun pembeli. Tidak harus selalu membuat video yang rumit, Cituan dan Puan, pelaku UMKM juga bisa membagikan proses produksi.
0: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipit gue rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

Anci, Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Anci, Tuan dan Puan, jabatan Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Riau berganti. Jen Pol Heri Heriawan mendapat tugas baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Sementara posisi Kapolda Riau selanjutnya akan dijabat Irjen Pol Arman Ahdiat. Pergantian tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST garing 2205 garing angka Romawi 10 garing cap titik garing 2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Kabit Humas Polda Riau Kombes Pol Ahmadi membenarkan adanya pergantian tersebut. Ia menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan tersebut merupakan bagian dari keputusan pimpinan Polri sebagaimana tercantum dalam surat telegram Kapolri. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Enci, tuan dan puan, yang terpenting adalah juga cepat merespon pesan, memberikan informasi yang jelas, mengemas barang dengan baik, dan juga menangani keluhan secara sopan, dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan, Ci, tuan dan puan. Nah, tidak semua tren digital cocok untuk setiap usaha. Pilih platform dan strategi yang sesuai dengan jenis produk, kemampuan usaha, dan juga karakter pelanggan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Iya, Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Digitalisasi bukan sekedar ikut-ikutan. Cituan dan Puan menggunakan media sosial. Yang paling penting adalah bagaimana teknologi bisa membantu UMKM lebih mudah ditemukan, lebih dekat dengan pelanggan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
2: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
3: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa maju, Indonesia maju.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Jituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fadri Umar. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan menjadi sasaran percepatan melalui bulan imunisasi kejar. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan data tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti dengan pemberian imunisasi. Informasi lainnya, Cik Tuan dan Puan, Irjen Pol Arman Ahdiat dipercaya menjadi pengganti Irjen Pol Heri Heriawan sebagai Kapolda Riau. Perwira tinggi Polri tersebut memiliki pengalaman panjang di berbagai bidang kepolisian, mulai dari lalu lintas, reserse, hingga sejumlah jabatan kewilayahan. Dikutip dari Wikipedia, Arman Ahmad lahir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 20 Desember 1970. Saat ini ia berusia 55 tahun. Arman merupakan lulusan Akabri tahun 1992. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan menyelesaikan pada 2001. Sekian kabar berita.

0: DPR RI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, tadi sudah kami hadirkan informasi-informasi bagaimana kita melihat dengan perkembangan digital, Encik, Tuan dan Puan. Memang harus kita mengikuti perkembangan digital, apalagi untuk para pelaku UMKM. Nah, ini sangat penting, Encik, Tuan dan Puan, karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan, ini bisa berbahaya untuk bagaimana usaha kita, ya. Karena dengan memanfaatkan digital, kita bisa berjualan dari rumah, ya. Semuanya bisa kita lakukan. Encik Tuan dan Puan, kalau kita berbicara tentang bagaimana bisa kita lihat seperti dari dapur ke konsumen. Nah, itu memang kita lihat banyak tantangan yang paling terasa ketika kita membawa makanan tradisional seperti serambi untuk dijual kepada masyarakat di era sekarang. Nah, Encik Tuan dan Puan, memang makanan tradisional saat ini yang masih kita bisa lihat ada seperti bolu kumojo, masih banyak juga makanan-makanan tradisional yang lainnya yang bisa kita temukan ada di Kota Pekanbaru.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
4: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
3: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
4: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone. Lepas tu jual kat media sosial.
3: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
4: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
3: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
4: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
3: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
4: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita.
5: UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, nah yang hal yang sangat penting lagi kalau kita lihat Cik Tuan dan Puan, dalam kehidupan ini ada kalanya kita menghadapi masalah yang sangat berat. Sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi hasil diharapkan belum juga datang. Pada saat seperti itu, Cik Tuan dan Puan, kita sering mendengarkan nasihat atau kata sabar ya. Nah, tapi memang sebenarnya apa makna sabar, Cik Tuan dan Puan? Sabar bukan berarti kita hanya diam, pasrah, lalu menunggu keadaan berubah dengan sendirinya. Sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh ketika menghadapi ujian sambil terus melakukan ikhtiar yang baik.

Cituan dan Puan, selain itu ketika sedang mencari pekerjaan misalnya, sabar bukan berarti hanya menunggu panggilan ya. Kita tetap mencari informasi, memperbaiki kemampuan, mengirim lamaran, dan juga mencoba kesempatan yang ada. Ketika menghadapi masalah dalam keluarga, sabar bukan berarti memberikan masalah berlarut-larut, biarkan masalah berlarut-larut. Ketika tetap berusaha, berbicara dengan baik, mencari jalan keluar, dan juga menjaga agar emosi tidak mengambil alih atau tidak berlebihan. Cik Tuan dan Puan, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan tetap semangat.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. PSPS Pekanbaru tidak ingin terlena dengan tren positif yang diraih dalam dua pertandingan terakhir menghadapi Semen Padang FC pada pekan keempat penggadaian Championship 2026-2027. Skuad Askar Bertua menyiapkan strategi khusus untuk meredam permainan tim asal Sumatera Barat tersebut. Pelatih PSPS Pekanbaru Ahnyar Lias menilai Semen Padang memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Selain dihuni sejumlah pemain berpengalaman, Kabausira juga mampu menjaga hasil positif dalam 3 laga awal kompetisi. Selain itu, menurutnya pengalaman para pemain Semen Padang menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan PSPS saat pertandingan berlangsung. Semen Padang mengawali musim dengan hasil yang cukup konsisten. Kabausira meraih kemenangan 1-0 atas Persiraja Banda Aceh pada laga perdana, kemudian bermain imbang 1-1 melawan PSS Semarang. Pada pertandingan ketiga, Semen Padang kembali meraih kemenangan saat menghadapi PS Gisi Cimahi. Sementara itu, PSPS Pekanbaru membawa modal 2 kemenangan beruntung setelah kalah 1-2 dari PSIS Semarang. Pada pertandingan pembuka, Antonio Gambroni dan kawan-kawan bangkit dengan mengalahkan Persiraja Banda Aceh 2-1. Sebelumnya kembali menang dengan skor yang sama saat menghadapi Sumsel United. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik, Tuan dan Puan, apa kabar di saat ini? Kembali saya Fardi Umar menemani Encik, Tuan dan Puan. Tetap semangat di saat ini di edisi 3 Oktober 2026 dan Dutyu bersama Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Yang ingin bergabung silakan di bergabung bersama kami di 23606. Kita sapa penelpon yang sudah pada bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Ini si Bang Simpson Warpajak.
1: Oh, Bang Simpson, apa kabar Bang Simpson?
2: Apa kabarnya Bang
1: Simpson? Alhamdulillah baik, Bang. Kemana aja nih akhir pekan nih, Bang?
2: Ya, diputar-putar itu kan baru.
1: Nampaknya asap, masih asap ya.
2: Iya, masih asap. Jadi gak tahu kita dari mana ya.
1: Iya.
2: Padahal udah hujan berapa hari?
1: Udah hujan berapa hari? Pagi-pagi udah nampak matahari kita nih.
2: Iya, udah ditutup ya. Di mana kebakarannya? Kata orang di Bangkinang sana, Kampar katanya.
1: Kita dapat kiriman ya.
2: Iya, dapat kiriman. Kalau duit kiriman tak apa-apa, ini asap aja pula.
1: Kiriman cinta.
2: Sehat ya Pak, Bang Pak dari Umar ya. Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Yang itu dulu utama dulu, kesehatan dulu.
1: Karena kondisi kayak gini harus memang yang pertama kita tanya sehat enggak.
2: Itu dia. Itu goyang nampak kita perempat nih.
1: Apa tuh?
2: Musik tadi tuh menggoyang terus perempat nih.
1: Namanya mengawali dengan yang gembira-gembira ya. Akhir pekan enggak usah lah galau-galau dulu akhir pekan ya.
2: Itu dia betul Bang.
1: Walau hati ini lagi ada masalah, yang penting goyang kita hari ini.
2: Biar goyang perempat kita.
1: Itu dia.
2: Lagunya kita pikir lah yang paling goyang juga lah itu.
1: Apa lagunya tuh?
2: Lagunya kalau bisa goyang inul.
1: Goyang inul.
2: Tuh.
1: Coba awak cari ya goyang.
2: Goyang di semua kan?
1: Goyang inul.
2: Ada Bang Kondri.
1: Coba ya carikan.
2: Kalau tak ada kita ganti goyang lain.
1: Goyang
2: inul.
1: Inul ada.
2: Ada, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Apa enggak ada perempat kita ya?
1: Apa yang enggak ada? Kalau belum ada nantilah di-download.
2: Iya, gampang ya.
1: Nanti di-download.

0: Benar.
1: Ada itu siapa lagi, Bu Ros juga di Rumbai ya. Siapa Pak Diman udah ya tadi ya, si Selfie juga ya, Mama Fahmi juga, Bunda Aini di Perawang juga ya, Bunga juga ya, siapa lagi si Ayu juga di Rumbai ya. Semua tanpa kecuali selalu.
0: Iya, alhamdulillah. Selalu di darah.
1: Lagunya ada?
0: Ada lagunya.
1: Kita goyang nih, okay. Pak. Tidak usah galau-galau.
0: Tidak usah galau-galau kita dulu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Tuan dan Puan, kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dekatnya. Dan silakan Encik Tuan dan Puan, kita terima dulu beberapa penelpon ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 23606 ya. Bang Simpson sudah bergabung bersama kami. Silakan untuk Cik Tuan dan Puan juga yang ingin bergabung bersama kami dalam segmen Dandut Yuk bersama Perompat RI Pekanbaru selalu di hati. Iya, sembari menanti yang ingin bergabung ya, mungkin yang masih melaksanakan sholat asyur, selamat melaksanakan ibadah sholat asyur. Ya, kami hadirkan dulu lagunya Cik Tuan dan Puan. Tetap semangat. Dan kita lihat memang cuacanya seperti ini ya, dari tadi nampak mendung. Memang dari pagi ya kayak gini cuacanya. Ya, kami hadirkan dulu lagunya Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung bersama kami dalam segmen Dandut Yuk bersama Perompat RI Pekanbaru selalu di hati. Nanti kita akan kembali di 23606.

0: Pro Dangdut.
1: Iya, Encik, tuan dan puan masih bersama Dangdut. You bersama Pro 4 RI Pekanbaru selalu di hati. Kita sapa penelpon berikut. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, wabarakatuh, Bang Fadli.
1: Iya, siapa di mana nih?
2: Ocu Amin ini, Dangdut Pro 4 RI selalu
1: di hati. Ocu, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat Bang Fadli.
1: Alhamdulillah, sehat Bang.
2: Iya.
1: Gimana hari ini? Tak kemana-mana, di rumah aja.
2: Tak kemana-mana Bang Fadli, cuaca lagi panas.
1: Apa Ocu lagunya Ocu?
2: Lagunya? Lagunya dari Ona Sutra.
1: Judulnya?
2: Dikenang-kenang.
1: Dikenang-kenang.
2: Dikenang-kenang.
1: Ona Sutra ya? Coba iya. Awak carikan dulu Ona.
2: Ona Sutra, dikenang-kenang judulnya.
1: Ona Sutra, dikenang-kenang. Yang dikenang-kenang, oh ada dikenang-kenang.
2: Ada.
1: Oke.
2: Oke, Bang Fardi. Salam-salamnya pertama untuk Bang Fardi yang lagi siaran ya.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Sukses dalam tugasnya dan. Dalam lindungan yang maha kuasa.
1: Ya.
2: Juga untuk Bunda Surtini juga. Ada Bunda Aini Perawan di sana.
1: Ya.
2: Untuk Kak Ros sama Kak Nenaska, Bang Sinson sama Bang Deddy Batula, Deddy Ipanam ya di Labersa juga.
1: Ya.
2: Juga untuk Bang Adi sama Bang Rude, Bang Adi, Bang siapa? Siapa namanya ya? Adi di Sigonggong ya. Juga untuk semua-semua lah Bang Fardi.
1: Yeah.
2: Ayus juga ya di Tasik Labuai. Mudah-mudahan dengarkan kita. Untuk semua-semua yang dengarkan Pro 4 tanpa terkecuali.
1: Yeah.
2: Salam dari Cu Amin.
1: Iya. Yeah.
2: Salam untuk Kak Rani di rumah.
1: Oke. Okay.
2: Ada studio sama Nadia tuh. Oke, makasih Bang Fardi.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu sudah bergabung bersama kami Dangdut yuk. Silakan Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung bersama kami di 23.6006 dalam segmen Dangdut yuk bersama Pro 4 RI Pekanbaru selalu di hati. Lagunya Dikenang-kenang. Lagu ini tahun 1990 ya, cukup lama juga ya. Kalau kita dengarkan lagu-lagu dandut-dandut tahun-tahun 90-an tuh lagunya asik-asik ya. Ada Ona Sutra, BGZ, macam-macam lagunya. Ada Roma Irama, ada Ratu Dandut ya. Ada Elvi Sukaisi, masih banyak lagi Eri Susan, masih banyak lagi penyanyi-penyanyi yang lagunya tuh kalau didengar tuh pingin selalu didengar terus. Oke, Cik Tuan dan Puan, kami hadirkan dulu lagunya sembari menanti yang ingin bergabung bersama kami di 23.6006.

0: Dangdut Yuk bersama Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati. Kita sapa penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pardi.
0: Siapa nih?
1: Bu Yus, Pardi, di Tasik.
0: Apa kabar, Bu Yus?
1: Kabarnya baik.
0: Sehat ya, Bu Yus, ya?
1: Iya.
0: Tak kemana-mana, Bu Yus, hari Sabtu nih.
1: Oh, enggak, nampaknya enggak ada bawa.
0: Malam Minggu nanti nih.
1: Oh, malam Minggu. Siapa ya mau dibawa nanti? Cuman dada.
0: Masa?
1: Cuman lagi liburan
0: dia. Oh, mana-mana. Gitu ya.
1: Oh. Baik, kita menengah lagi, masih adakah cinta?
0: Masih adakah? Begitu lagunya ya?
1: Iya.
0: Masih adakah? masih adakah cinta ya?
1: Iya.
0: Penyanyi
1: masih
0: siapa nih?
1: Adakah? Udah pandai nyanyi, do suaranya udah apa, udah rusak pitanya.
0: Siapa penyanyinya?
1: Kalau laki-lakinya siapa, enggak salah, MTT ya.
0: Ona Sutra, di sini ada masih punya cinta. Masih adakah cinta, oh, Mansur S.
1: Oh ya, itulah. Salamnya? Salamnya buat Pina di Perawang.
0: Iya.
1: Ocu Amin, Mama si kembar, Mama Fani, Bu Perawang, Bu Ida, Bu Rika, Bu Rama, siapa lagi ya? Tengku Adriansa, buat semuanya aja lah. Halo.
0: Halo, halo.
1: Istimewanya buat. Pardi aja lah.
0: Buat awak ya.
1: Iya.
0: Istimewanya
1: bersama keluarga ya.
0: Oke.
1: Masih adakah cinta?
0: Masih adakah? Gitulah ya. Pokoknya gitulah lagunya ya.
1: Iya, putar aja nanti. Ya, boleh kita dengar bersama.
0: Itu kasih, dia. Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum, Dandut Yuk.
2: Waalaikumsalam, Dandut Perompak selalu di hati.
0: Siapa di mana nih?
2: Coba ya.
0: Coba ya, kira-kira siapa ya? Coba ya. Coba ya.
2: Coba.
0: Ayu Tinting.
2: Ibu Sur.
0: Oh, Ibu Sur. Awak kira Ayu Tinting nelpon awak nih?
2: Nanti sebentar lagi selesai acara nanti katanya kan. Nanti gak lama dikit nelponnya. Nyanyi oleh ibu ya.
0: Ya, apa?
2: Setangkai bunga padi ada.
0: Setangkai bunga padi, awak cek dulu ya.
2: Iya.
0: Ada.
2: Setangkai. Ada ya.
0: Ini yang penyanyinya Manis Manja ya?
2: Iya kali.
0: Oke.
2: Iyalah, salamnya ibu boleh ya?
0: Boleh.
2: Pastilah boleh,
0: Kak Pardi. Pasti boleh.
2: Salam istimewanya dulu untuk Pardi ya. Keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umurnya. Dan juga istimewanya untuk semua penyiar RRI tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Istimewanya dulu tuh ya. Sudah itu untuk Ibu Yus tadi ya. Kelupaan Ibu Yus kayaknya tuh, entah keburu kemana dia. Ibu Nena Aska Arjuna Lusri, Ibu Atika, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Hatta Timas Joko, Bang Sinson, Mbak Rika, Ibu Darmainis, Pak Mali dan Ibu Ijanya. Bunda ini belum terdengar lagi suara drama, tak ada ya.
0: Iya.
2: Ibu Minar, Ibu Harmiati Nopeni Depi Joni,
0: Ibu
2: Farida juga di Palu, Bunda Peja Ocu Jawa juga ya. Juga untuk salam kita semuanya tanpa terkecuali Pardi. Ibu tunggu nyanyinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung bersama kami ya, Cik Tuan dan Puan. Silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami di saat ini, dicoba dan dicoba lagi 0812-2336-06. Sudah ada yang bergabung, Cik Tuan dan Puan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Atika. Hah? Di Atika.
0: Oh, Bunda Atika. Apa kabar Bunda Atika? Sehat?
3: Semoga sayangku juga sehat ya. Sama Prasto dan keluarga ya. Kakafia, ya. Bunga dan Akira. Murah rezeki.
0: Amin. Apa lagunya Bunda?
3: Beramal ibadah ya.
0: Lagunya apa Bunda?
3: Apa ya?
0: Apa
3: selamat malam. Ini sore ya. Selamat malam tadi.
0: Apa?
3: Selamat malam. Kalau enggak ada ya keramat.
0: Selamat malam kekasihku.
3: Kalau enggak ada keramat aja.
0: Ada Evita Mala kan selamat malam. Ada ya. Ada. Ada lagunya.
3: Halo.
0: Ya, halo. Lanjut. Ada lagunya.
3: Ada ya.
0: Ada.
3: Salam boleh saya.
0: Ah, boleh.
3: Terutama Mas Nafulan berkuda dengan perasaan yang
0: dulu. Iya.
3: Ya Allah, ini ada akhirat. Berkah, banyak umur, berkah dapat beramal ibadah. Dalam perjalanan, semoga dilindungi oleh Allah SWT. Ya, selamat sampai tempat tujuannya. Dan lancar dalam berusaha dan berusaha. Kemudian ibu untuk Bu Dharma ini, Bu Surtini, Bu Ina, Bu Kita, Bu Yus, Bu Fahmi, Bu Aini, Bu Pina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Parisa yang selalu ya. Bu Jawa, Pak Mali, Bu Ame, Mas Yono, Pak Simpson, Bu Indah, Mas Rudi, dan Ahmad Syakir. Yang turut biasa Pak D dan Bu Pak Eli. Semoga semuanya sehat lautia dunia dan akhirat juga. Umur berkalan pada dalam berusaha. Amin.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung bersama kami Cik Tuan dan Puan. Iya, silakan untuk yang ingin bergabung bersama kami kembali di 23606 dan Detio bersama Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati di akhir pekan ya. Ntar malam minggu nih mau kemana kita rencananya ya. Kalau malam minggu, malam yang panjang, itu kata lagu ya. Mana ada panjang, sama aja. Kenapa malam panjang? Karena besok libur, bagi yang libur. Tapi kalau kita yang kerja tetap, kita kerja Cik Tuan Puan. Oke, tetap semangat dan tetap bersama kami Cik Tuan dan Puan. Nanti kita akan kembali menemani dalam segmen Dandut You bersama Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Prodangdu.

hingga pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Iya, dan Dutiu bersama Perompat RI Pekanbaru selalu di hati. Silakan yang ingin bergabung, Cik Tuan dan Puan, kita sapa langsung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dangdut Perompat selalu di hati.
0: Siapa di mana nih?
1: Ibu Emma di Rumbai.
0: Ibu Emma, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Ibu.
0: Alhamdulillah. Mas Fandi sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu Emma.
1: Keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Amin, amin. Amin. Mas Fandi, Ibu, lagunya Sisa-Sisa Cinta.
0: Sisa-sisa cinta, bukan gitu
1: dari
0: lagunya.
1: Dari Ona Sutra.
0: Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta ya. Oke. Okay.
1: Ya. Ya, salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya, Mas Fardi. Dapat salam dari Bu Emma dari Rumbai ya.
0: Iya.
1: Yeah. Allah sehat selalu, bahagia selalu. Dan salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Mas Fardi beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Mas Fardi, lancar aktivitasnya sepanjang hari.
0: Iya. Yeah.
1: Dan insya Allah habis dinasnya nanti Mas Fardi pulang dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin,
0: amin, amin.
1: Terima kasih waktu dan lagunya.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Cik Tuan dan Puan yang masih ingin bergabung bersama kami dalam segmen Dandut You bersama Perompat RI Pekanbaru selalu di hati. Oke, Cik Tuan dan Puan, Sisa-Sisa Cinta menemani di sore ini.

0: Nobita!
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
0: Iya, jangan diulangi ya.

hingga pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4.

0: Dandut yuk bersama Perompat RR Pekan Baru selalu di hati. Silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung bersama kami. Dicoba lagi. Kita sapa penelpon berikut. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Kak Rani di Sukajadi.
0: Kak Rani Sukajadi.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Ini dengan siapa ya?
0: Ferdi.
1: Oh, Ferdi. Salam kenal ya.
0: Iya.
1: Baru perdana kalau sama Ferdi ini.
0: Oh, perdana ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Sama Mas Heri udah. Sama Gia udah.
0: Iya, siapa lagi?
1: Sama Ferdi lah nih.
0: Oh iya iya. Apa ya, lagunya hujan. Nih?
1: Ah, Hujan dari Eri Susan.
0: Hujan, hujan. Ya. Mana lagunya tuh? Tahu lagunya?
1: Aduh. Kurang ini, kurang hafal.
0: Oke, udah ada lagunya. Ada.
1: Oke. Salamnya untuk semua pendengar program aja ya. Ah. Terkecuali salam kenal, salam hangat dari Rania. Ya, makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami 23606 Dandut Yu bersama Perompat RR Pekanbaru selalu di hati. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Aan lagi mobile di Arifin.
0: Oh, di Arifin. Rame ya?
2: Wah, macet total.
0: Iya. Akhir pekan ya. Malam minggu jadi ya, rame ya. Apa lagunya nih Bang Aan?
2: Wali ada Mas Fardi.
0: Wali. Ini lagu dandut nih.
2: Iya.
0: Wali nggak ada.
2: Cakra?
0: Cakra apa?
2: Atau Megizet.
0: Megizet. Apa judulnya Megizet? Ada kalau Megizet.
2: Daripada sakit hati bagus sakit gigi.
0: Ah, sakit gigi ya?
2: Iya. Ya.
0: Oke ada, tunggu ya lagunya ya.
2: Salamnya buat pencinta Perompat Dangdut ya. Sehat selalu Mas Fardi.
0: Iya amin.
2: Dan salam buat kita semua.
0: Selalu.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Encik Tuan dan Puan, satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Aduh, tebak dong siapa? Ayo.
0: Siapa ya? Awak tebak ya? Oke, awak tebak. Ini dari Saskia Gotik.
3: Benar kali nyebaknya.
0: Salah ya?
3: Aduh.
0: Salah.
3: Salah dong.
0: Oh, salah. Awak kira Saskia Gotik. Ayu Tinting.
3: Oh,
0: bukan ya?
3: Dekat-dekat
0: Ayu Tinting berarti Bunda Elvi Sukaisi.
3: Ah, Elvi Sukaisi di Jakarta dia. Kalau
0: ini dia. Ini orang Sulawesi nih.
3: Iya.
0: Apa kabar? Awak udah lupa namanya, tapi awak kenal lah suaranya. Ini orang Sulawesi nih.
3: Ah, iya benar.
0: Apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Di sini gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Nggak jalan-jalan nih?
3: Aduh, baru pulang jalan-jalan.
0: Oh, baru pulang jalan-jalan. Mantap ya.
3: Baru pulang terus dengar radio. Dandut
0: cocok lah. Apa lagunya nih, Bunda?
3: Aku suka lagu itu loh.
0: Apa?
3: Bukan menolakmu untuk mencintaiku.
0: Bukan ku menolakmu untuk mencintai. Apa judulnya tuh?
3: Termiskin di dunia.
0: Orang termiskin di dunia.
3: Tapi aku kaya hati loh.
0: Oh gitu ya. Oke. Awak cari dulu ya.
3: Ada lagunya.
0: Oh, termiskin di dunia ya. Oke, ada.
3: Aduh, itu sih suka lagunya.
0: Ah, ditunggu lagunya kalau suka ya.
3: Ya, salam-salamnya tuh semuanya aja ya.
0: Iya.
3: Semuanya tuh Mas Ferdi ya.
0: Iya.
3: Oke. Enggak jalan-jalan nanti malam minggu.
0: Ah, mau jalan ke mana awak? Besok awak masuk subuh lagi nih, ha?
3: Ya, pulang pagi aja jalan-jalan.
0: Ah, pulang pagi, awak ngeri kali awak pulang pagi nih.
3: Sekali-sekali pulang pagi. Mas. Itu hari salah informasi loh, waktu ada yang bertanya itu, yang siapa yang barusan turun gitu kan. Terus tuh Mas itu bilang yang bidang itu Bu Eli. Nah, salah dong.
0: Salah.
3: Siapa menjadi bidang? Aku ketahuan dengar.
0: Kalau salah enggak apa-apa lah ya, namanya manusia biasa ya, ada hilaf
3: gitu kan. Enggak, nanti kasihan yang bidang itu.
0: Oh iya.
3: Yang dipandau kan, dipandau.
0: Iya.
3: Ya, punya itu aja deh Mas. Salam
0: semuanya
3: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Encik Tuan dan Puan, penelpon terakhir dan selanjutnya kami hadirkan lagunya.

cinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Jituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kami hadirkan informasi kali ini. Badan Pusat Statistik BPS mencatat sejumlah penduduk miskin pada tahun 2025 di Provinsi Riau mencapai 6,16%. Jika dilihat berdasarkan kabupaten dan kota, angka tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antar wilayah. Dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Riau, Kepulauan Meranti mencatat persentase penduduk miskin tertinggi di Riau dengan angka mencapai 20,51%. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan 12 kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Riau. Posisi Kepulauan Meranti juga terpaut cukup jauh dari angka kemiskinan Provinsi Riau yang berada di level 6,16%. Setelah Kepulauan Meranti, persentase penduduk miskin tertinggi berikutnya tercatat di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8,71%. Selanjutnya Pelalawan berada di posisi ketiga dengan persentase 7,24%, disusul Rokan Hilir sebesar 7,16%. Kemudian Kuantan Singgingi mencatat angka 6,99%, sementara Kampar berada di angka 6,29%. Sementara itu, angka kemiskinan Provinsi Riau secara menyeluruh berada di posisi 6,16% dalam daftar tersebut. Sekian kabar berita.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Ian Cituan dan Puan, terima kasih yang sudah bergabung dalam segmen Dandut You bersama Perompat RRI Pekanbaru, selalu di hati. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi-informasi seputar tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Riau.

Cik, Tuan dan Puan, kalau berbicara di Provinsi Riau ya, berbicara tentang wisata di sekitaran Riau rasanya kurang lengkap kalau kita tidak mengenal salah satu peninggalan jejak Kesultanan Siak Sri Indrapura. Namanya Istana Siak Sri Indrapura yang berada di Kabupaten Siak, sekitar perjalanan darat dari Pekanbaru itu menjadi salah satu peninggalan penting sejarah Melayu Riau. Nah, istana yang dikenal juga dengan nama Istana Matahari Timur ini bukan hanya menarik karena bentuk bangunannya, tetapi juga karena cerita sejarah yang tersimpan di dalamnya. Dahulu, kawasan ini menjadi pusat perhatian Kesultanan Siak Sri Indrapura.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Enci Tuan dan Puan, ketika berkunjung wisatawan dapat melihat bagaimana berbagai koneksi peninggalan kesultanan mulai dari benda-benda kerajaan, perabotan hingga berbagai peninggalan yang menggambarkan kehidupan keluarga kesultanan pada masa lalu. Menariknya lagi Enci Tuan dan Puan, berwisata ke Istana Siak sebenarnya bukan sekedar datang untuk berfoto. Ketika kita juga bisa belajar bagaimana kehidupan masyarakat Melayu pada masa Kesultanan Siak.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Iya, Encik Tuan dan Puan, dan saatnya saya Ferry Umar pamit dari ruang dengar Encik Tuan dan Puan. Tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Rio, ada rekan kami Lili yang akan kembali menemani di Tepa Malam. Dan jelang nanti akan kami hadirkan mimbar, maksud kami agama Islam, yang akan kami hadirkan jelang nanti akan Anda ikuti pengajian Al-Quran dan juga seruan azan maghrib nanti pada pukul 18 lebih 10 menit.

Rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sedikit tausiah mengangkat judul menjaga kerukunan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tugas dan amanah agar kemudian menjaga kerukunan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga keberadaan kita di dalam kehidupan dunia ini menjadi rahmat bagi sekalian alam. Setidaknya ada tiga kerukunan yang harus kita jaga dalam keseharian kita. Yang pertama adalah kerukunan antar sesama manusia. Maka oleh sebab itu di dalam Islam ada ajaran tentang ukhuwah, yaitu persaudaraan. Persaudaraan sebagai representasi dari makna kata ukhuwah itu sesungguhnya pada mulanya maknanya adalah persamaan. Dari makna persamaan dan keserasian lalu berkembang maknanya kepada makna saling memperhatikan. Sehingga seseorang yang disebut bersaudara adalah orang yang menjalin hubungan rukun yang baik di antara sesama manusia, yang dalam tataran praktiknya itu mereka senantiasa menonjolkan sisi kesamaan dan keserasian di antara mereka, dan dalam tataran praktiknya mereka saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Maka dalam ajaran agama Islam diajarkan tentang ukhuwah tersebut, ada yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kesemanusiaan. Ada yang disebut dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan kesebangsaan. Ada yang disebut dengan ukhuwah islamiyah, persaudaraan sama-sama menjalankan ajaran agama Islam. Nah, dalam rangka menjalin kerukunan di antara sesama manusia pun sesungguhnya kita diajarkan ada kerukunan antar umat beragama. Sampai di dalam ayat-ayat Al-Quran sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang membunuh seorang mukmin maka sesungguhnya sama artinya dia membunuh seluruh manusia. Dalam ayat yang lain diingatkan oleh Allah bahwa siapa saja yang membunuh seorang manusia apapun agamanya maka sama saja dia membunuh seluruh manusia. Maka oleh sebab itu sekalipun berbeda agama di antara sesama umat manusia, kita diperintahkan untuk saling bertoleransi antara satu dengan yang lain. Bagaimana hubungan harmonis antara Rasulullah dengan Abu Thalib pamannya sendiri yang tidak beragama Islam. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib menyayangi Rasulullah, Rasul pun luar biasa menyayangi Abu Thalib tersebut. Yang kedua, kerukunan internal umat beragama. Kerukunan internal umat beragama tersebut artinya sekalipun mungkin kita sesama umat Islam memiliki mazhab yang berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi karena Al-Quran kita sama, hadis kita sama, cuman mungkin pemahaman-pemahaman yang sifatnya furu'iyah atau cabang saja yang terjadi perbedaan di antara sesama kita, maka oleh sebab itu kita harus saling menghormati dan saling menjaga perasaan antara satu dengan yang lain. Di situ dibutuhkan ada tasamuh atau toleransi di antara sesama umat Islam. Yang ketiga, kerukunan antar sesama manusia yang harus dijaga itu adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah yang kita amanahkan untuk mengatur urusan umat manusia dalam satu bangsa dan negara, kita beri kepercayaan mereka sambil kemudian kita memberikan pengawasan terhadap mereka agar mereka tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh negara. Yang kedua, kerukunan yang harus kita jalankan dalam kehidupan keseharian kita adalah
kerukunan antara manusia dengan alam semesta. Maka itu sebabnya ada pemikiran dari para ulama kontemporer, kalaulah maqasidus syariah tersebut, maksud keberadaan syariah tersebut selama ini selalu dipopulerkan dalam rangka menjaga kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan harta, maka ada poin penting lagi yang harus kita perhatikan, bahwa keberadaan agama Islam tersebut tujuannya adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan alam semesta. Itu sebabnya Al-Quran mengingatkan kita manusia, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau berkata kepada seluruh malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Maka keberadaan kita di bumi ini, di alam semesta ini adalah sebagai khalifah. Apa makna khalifah di situ? Khalifah pada ayat tersebut bukan semata maknanya adalah pemimpin, tapi makna yang paling penting adalah pemelihara alam semesta. Itu sebabnya banyak hadis Rasul yang menganjurkan kepada kita untuk peduli dengan keasrian alam. Bahkan sampai Rasul pun mengingatkan pada kita, andaikan besok terjadi kiamat, di tanganmu masih ada bibit pohon, maka tanamlah pohon tersebut. Kenapa pohon diperintahkan oleh Rasul untuk banyak ditanam? Karena sesungguhnya tumbuh-tumbuhan ini atau pepohonan ini, ketika dia tumbuh, dia mengeluarkan zat hijau dari batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya. Yang zat hijau pohon itu sesungguhnya mengeluarkan oksigen, dan oksigen dihirup oleh manusia. Ketika manusia telah menghirup oksigen, lalu kemudian membuang karbon dioksidanya atau racun yang ada pada tubuhnya, lalu kemudian dihirup atau dimakan oleh pepohonan tersebut. Sehingga wajar saja kemudian dalam riwayat lain disebutkan oleh Rasulullah bahwa satu di antara amalan yang akan mengalir pahalanya setelah kita meninggal dunia nanti adalah menanam pohon. Walaupun dalam hadis itu disebutkan pohon kurma. Kenapa disebutkan pohon kurma? Bukan semata pohon itu memang ada di sekitar Rasulullah pada masa dahulu atau di negeri Arab, tetapi memang pohon kurma ini memiliki umur yang cukup panjang, sehingga ketika umurnya panjang tentu akan memberikan nilai manfaat yang panjang pula dan banyak bagi umat manusia dan makhluk Allah yang ada di alam ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan lalu istirahat dalam perjalanan tersebut, lalu kemudian Rasul meninggalkan rombongan dari tempat istirahat tersebut disebabkan karena ada hajatnya, lalu kemudian Rasul kembali kepada rombongan tersebut dan dia menemukan ada sarang semut yang dibakar, maka Rasul bertanya, siapa yang telah membakar sarang semut ini? Sahabat pun menjawab, kami ya Rasul. Maka Rasul pun ketika itu mengatakan, tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali menciptakan api. Bayangkan oleh kita ketika ada manusia tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, lalu demi kepentingan ekonominya dia buka lahan kebun yang luas, lalu kemudian dia bakar lahan tersebut, lalu dia tanam pohon sawit ataupun tumbuhan yang menghasilkan nilai ekonomi, tapi banyak hewan-hewan yang mati, banyak tumbuh-tumbuhan yang tak bersalah mati. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya sebagai khalifatullah fil ar? Maka oleh sebab itu kita harus menjaga hubungan kerukunan antara manusia dengan alam semesta dengan senantiasa memperhatikan hak-hak hewan ataupun hak-hak tumbuh-tumbuhan yang Allah amanahkan kepada kita untuk menjaganya. Yang ketiga, bahwa kerukunan yang harus kita jaga adalah kerukunan antara manusia dengan Allah. Artinya, tugas kita sebagai hamba Allah yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah haruslah menjadi titik sentral perhatian pada kita. Maka ketika Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mensyarahkan hadis Rasul, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka dijabarkan olehnya satu perbuatan baik akan bernilai ibadah, dan kita harus berusaha perbuatan kita bernilai ibadah ketika memenuhi lima syarat. Pertama, orang yang melakukan perbuatan baik itu adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan baik itu niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, ketika dia melakukan perbuatan baik didasarkan kepada ilmu yang benar. Yang keempat, ketika melakukan perbuatan baik tersebut dilakukan dengan cara yang benar,
Dan yang kelima, ketika dia melakukan perbuatan baik tersebut, dia tidak sedang memakan, meminum, ataupun menggunakan segala sesuatu yang bersumber dari hasil yang haram. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah tiga kerukunan ini bisa kita jaga dengan baik, kerukunan antar sesama manusia, kerukunan manusia dengan alam semesta, kerukunan manusia dengan Tuhannya, maka insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan judul Menjaga Kerukunan yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Fahri MAG. Selanjutnya pendengar, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Jin dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawadda dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya Maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Berikut selanjutnya kita akan dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Allah.

0: صلاتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Baik pendengar dan juga cik tuan dan puan, selamat menunaikan ibadah solat fardu maghrib untuk edisi hari ini. Semoga amal ibadah kita terima di sisi Allah SWT dan diampunkan dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan hadirkan mutiara hadis ke-12 dan diikuti dengan lagu-lagu religi, dan nanti akan saya sampaikan informasi-informasi dan musik-musik religi hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perompak Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
2: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Jinya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka, melainkan akan turun untuk mereka ketentraman, rahmat pun meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka, serta Allah menyanjung mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: udara Programa 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Ya baik, terima kasih Cedoan Puan, ya pendengar perompak yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, ya tentunya Anda semua ditemani dengan saya Liliat Mawati yang kembali mengudara melalui frekuensi 95.9 MHz. Assalamualaikum. Selamat malam semua, apa khabar? Sehat ya? Dah lama tak mendengarkan saya yang bercakap-cakap dengan bahasa siapa? Ibu. Bahasa lahir ya. Kalau bahasa ibu nanti apa kareba ya. Kalau bahasa ayah nanti dibilang bahakaba ya kan. Kalau bahasa lahir saya apo kabo ya. Baik, tentunya Cik Tuan Puan, kita hadirkan informasi religi di malam hari ini. Judulnya spesial, mengapa Allah selalu mengapa Allah itu menciptakan kejahatan dan dosa di alam semesta, ya tak hanya di muka bumi tapi alam semesta ya. Nah, tentunya sesungguhnya nikmat Allah yang maha suci dan maha tinggi dalam menciptakan iblis serta menciptakan berbagai dosa dan keburukan di alam semesta adalah sesuatu yang tidak mungkin diketahui secara terperinci kecuali olehnya sendiri. Nah, semua ini itu bagian dari kesempurnaan kekuasaan dan ketetapan terhadap makhluknya. Lantas, apa saja kira-kira hikmah yang kita baca dari penciptaan keburukan dan dosa di muka bumi? Nah, dan tentunya Sekjen Persatuan Ulama Islam se-Indonesia, Syekh Muhammad Ash-Shalabi, ya, tentunya kita kutip dari laman resminya, itu menjelaskan, yang pertama, Allah hendak menyempurnakan tingkatan penghambatan para nabi dan walinya melalui perjuangan melawan syaitan dan para pengikut. Menyelisihi serta menentangnya, menghinakannya dan membuatnya marah sekaligus membuat para pengikutnya juga marah. Demikian pula dengan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan bersandar kepada Allah agar dia melindungi mereka dari kejahatan serta tipu dayanya ya. Nah, dengan demikian mereka memperoleh berbagai kemaslahatan di duniawi dan ukhrawi yang tidak mungkin mereka dapatkan seandainya Allah tidak menciptakan semua ini. Nah, yang kedua ya, tentunya Syekh Muhammad As-Salabi juga mengatakan ya, Allah menjadikan iblis sebagai pelajaran bagi siapa saja yang menentang perintahnya, menyombongkan diri dari ketaatan kepadanya dan terus-menerus melakukan kemaksiatan. Sebagaimana Allah menjadikan dosa Adam, bapa seluruh manusia, sebagai pelajaran bagi orang yang melanggar larangannya atau mendurhakai perintahnya, kemudian bertobat, menyesal dan kembali kepada Rabbnya. Allah menguji kedua bapa umat manusia dari jin dengan dosa. Dia menjadikan iblis sebagai pelajaran bagi orang yang terus-menerus melakukan dosa dan tetap bertahan di dalam. Nah, tentunya tuan dan puan ya, sebaliknya Allah menjadikan Adam sebagai pelajaran bagi orang yang bertobat kembali kepada Rabb, lalu Allah memilih dan menerima tobatnya. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat hikmah Allah yang sangat agung dan tanda-tanda ujian tersebut dapat dibedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Ya, pendengar ya. Nah, tentunya ya, sesungguhnya dalam hal ini terdapat hikmah Allah yang sangat agung dan tanda-tanda kekuasaannya yang begitu nyata. Nah, Syekh juga menyatakan, ya Allah ini menjadikan iblis sebagai sarana ujian bagi makhluknya agar melalui ujian tersebut dapat dibedakan mana yang buruk, mana yang baik. Karena Allah Ta'ala tidak menguji makhluk dan hambanya karena dia baru mengetahui mana yang baik dan buruk. Ya, setelah ujian itu berlangsung. Karena Allah telah mengetahui sejak azali siapa yang baik dan siapa yang buruk sebelum dia menciptakan orang-orang yang baik maupun orang yang buruk. Akan tetapi Allah menghendaki agar manusia yang buruk ini dibedakan dari manusia yang baik di dunia agar barisan orang-orang beriman dimurnikan dan agar manusia diberikan balasan berdasarkan amal mereka, bukan semata-mata berdasarkan ilmu Allah tentang diri mereka. Hal ini tertuang dalam surah Ali Imran ayat 179 dan 142. Nah, artinya Ali Imran 179 yang berbunyi, Allah sekali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu alami sekarang ini sampai dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Sementara Ali Imran ayat 142 mengatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga padahal Allah belum membuktikan siapa yang di antara kamu yang berjihad dan siapa yang sabar. Ya, pendengar ya, tuan dan puan, kita masih akan berhibur dengan rangkaian lagu-lagu religi. Berikut nanti kita sampaikan lagi informasi mengenai kenapa Allah menciptakan kejahatan dan dosa di alam semesta.

kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin,
1: Mas, tadi.
0: Ini masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mila.
1: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: FM di Tepa Malam.
1: Baik, terima kasih pendengar dan tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih bersama dengan Perompak Pekanbaru Suara Budaya Riau. Masih bersama saya Lili Atmawati yang menemani tuan dan puan hingga nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita hadirkan informasi kembali tuan dan puan sebelum kita berpisah ya. Nah tuan dan puan, Allah hendak mendapatkan kepada makhluknya kesempurnaan dan kekuasaan. Nah, Allah menciptakan Jibril dan menjadikannya sebagai utusan kepada para nabi. Ia adalah pembawa amanah dan wahyu dari langit yang dengannya berkehidupan ruh menjadi tegak. Allah menciptakan Mikail dan memberi tugas yang berkaitan dengan rezeki dan serta hujan yang dengannya kehidupan jasmani berlangsung. Allah juga menciptakan Israfil dan menugaskannya meniup sangkakala atas perintah Allah. Dengan tiupan itu, jasad-jasad akan hidup kembali setelah Allah matikannya pada hari kiamat. Nah, Allah adalah pencipta segala sesuatu yang berlawanan, langit dan bumi, cahaya kegelapan, surga neraka, air api, panas dingin, kebaikan dan keburukan. Sesuatu yang berlawanan seringkali menjadi sarana untuk mengenali lawannya. Seandainya jika tidak ada sesuatu yang buruk, kita tidak akan mengenal keutamaan sesuatu yang indah. Seandainya tidak ada kemiskinan, kita tak akan mengetahui nilai kekayaan. Semua ini agar kita ketahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Dia menghendaki penciptanya tanpa ayah dan ibu, Dia mampu melakukannya. Dengan demikian, Allah menciptakan berbagai hal yang berlawanan untuk menampakkan kesempurnaan kekuasaan dan kehendaknya. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah. Ya Allah, Allah memisawab. Tetap tuan dan puan, kita masih beribu dengan satu luah lagu terakhir dan nanti kita akan hadirkan kabar jam 19 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Tuan dan puan, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat inflasi di Riau pada September 2026 sebesar 0,64% secara bulanan atau month to month. Angka ini menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 113,54 pada Agustus 2026 menjadi 114,27 pada September 2026. Statistik Ahli Madya BPS Provinsi Riau Dr. Fitria Haryani yang mengatakan secara tahunan ya Riau mengalami inflasi sebesar 2,79%, sementara secara tahun kalender atau year to year inflasi sebesar 1,84. Menurutnya, kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,76% dengan andil sebesar 0,58%. Dan sejumlah komoditas tercatat dominan memberikan andil terhadap inflasi, di antaranya cabai merah, ayam hidup, cabai rawit, mobil, ikan serai, akademi atau perguruan tinggi, bensin, bawang merah, udang basah, telepon seluler, roti manis, dan ikan nila. Sementara secara tahunan, kelompok makanan atau minuman dan tembakau itu menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,69%. Dan tentunya, sementara yang memberikan andil terhadap deflasi tahunan antara lain cabai merah, bawang merah, jengkol, kentang, kol putih, sabun, deterjen, bubuk, cabai hijau, tempe, buncis, petai, bawang putih, kacang panjang, dan sepatu pria, dan lain-lainnya. Dan tentunya, secara tahunan seluruh kabupaten kota, IHK di Provinsi Riau juga mengalami inflasi. Kampar kembali mencatat tingkat inflasi tertinggi dengan 3,21%. Sedangkan tingkat inflasi tahunan terendah ada di Kota Dumai sebesar 2,35%. Demikian kabar jam 19 Indonesia Barat. Sampai jumpa pada kabar jam berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Hah?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: 104 FM, suara budaya Riau.
1: Baik, terima kasih tuan dan puan, pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekedar informasi ini untuk tuan dan puan pendengar Pro 4 di mana saja berada di malam hari ini, nanti jam 8 sampai jam 9 nanti kita akan ada dialog dengan obrolan budaya dengan tema model dan busana Melayu Malaysia antara tradisi dan tren. Akan menghadirkan tiga narasumber yang cantik-cantik, yang molek-molek dengan pakaian yang luar biasa malam ini. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai tren mode dan fashion serta pageant. Bagaimana pageant Malaysia. Terus ada tadi ada Miss Singapura juga dan juga Kelantan. Ya, jadi jangan ke mana pendengar, tetap bersama Perompak Pekanbaru, suara budaya Riau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gorji. Khi manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nak air tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne
1: mahal
0: di mawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesa kabut tebang kena tanu ribah
1: jatuh bahai mak takut-taku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zali amit-amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini kumat tuh.
0: Kasa kau tetangga no panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambeli ke enggom ni. Ya walaupun nyak juga sebelum dengan hutang, sebelum nyak juga mengedok duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Mira Singa Betina dari Marunda. Naskah karya Estu Irena, episode pertama.
1: Emangnya nape? Kok lu nanya gitu?
2: Iya, ayah kan pengen punya anak laki-laki, Nyai.
3: Aduh, Nyai.

0: Bang Bodong.
1: Ngapa?
0: Bang Bodong.
1: Ngapa
0: bang.
1: Sih lu?
0: Bang Bodong.
1: Kalau bening ngape-ngape? Ampe teriak-teriak begitu. Napas lu pe ngos-ngosan gitu ngape?
0: Aduh, Bang. Hmm. Cepetan deh Bang, pulang. Tuh bini Abang mau beranak tuh.
1: Eh?
0: Orang kampung udah pada rame di rumah Abang. Abang cepet deh para nengi ibas dukun beranak Bang.
1: Iya. Hah, kok mau beranak bini gue? Aduh.
0: Iya Bang, udah mules-mules tuh.
1: Iya. Gue ke rumah dukun beranak dulu ya.
0: Iya Bang, iya.

0: anak ayah perempuan, Nyai.
1: Iya, perempuan. Emangnya nape? Kok lu nanya gitu?
0: Iya, ayah kan pengin punya anak laki-laki, Nyai.
1: Ya Allah, lu ngomong kayak gitu. Bukannya lu bersyukur dikasih anak sama Allah. Mau dia perempuan, kek. Mau dia lelaki, kek. Lu harus bersyukur. Allah dah kasih keturunan sama lu. Yang kagak punya keturunan aja ade. Tetap aja orang itu

0: di Merunda ini kagak aman. Banyak perampok, penjahat. Cuma ayah di sini yang ngeberantas penjahat di Merunda ini. Kalau ayah mati, siapa yang bakal gantiin ayah, Nyai?
1: Masya Allah, cuma gara-gara mau nurunin ilmu, lu kagak bersyukur sama Allah. Minta ampun sana lu sama Allah, bodong.
0: Iya.
1: Sekarang, lu tengok tuh bini ame anak lu di dalam sono, cepet ya.

0: banget dah.
1: Kayak abang mukanya.
0: Ya kayak lu lah. Itu kan perempuan, masa kayak ayah ntar bencong.
1: Ya mau kayak siapa kek. Yang penting kita kudu siapin nama buat anak kita bang.
0: Gimana kalau kita nama itu anak Mireh?
1: Apa artinya Mireh bang?
0: Mireh itu mendekati merah. Merah itu lambang keberanian. Nah kalau dia

Mira, anak babe. Cepet gede ya, Neng. Cepet gede ya. Jadi orang hebat. Dua enyak ame babe lu selalu menyertainya. Ya. Nangis deh, ya. Yang kenceng. Biar kampung merunda ini tahu kalau lu udah lahir dan kalau udah gede jadi kebanggaan enyak ama babe, ya.

Meski sedikit kecewa, Bang Bodong menerima takdirnya mendapatkan anak perempuan. Harapannya ingin memiliki anak laki-laki, Sirna. Ilmu kanuragannya yang harusnya diturunkan kepada anak laki-laki tinggallah mimpi. Tetapi Nyi Ibas, dukun beranak, telah menyadarkannya. Bagaimanapun juga, Bang Bodong harus bersyukur Allah telah mengkaruniai anak kepadanya. Nah, pendengar, marilah kita ikuti drama legenda Mirah Singa Betina dari Merunda di episode mendatang dengan para pemain Suyuti sebagai Bang Bodong, Maman sebagai Sabeni, Nining sebagai Jamilah, Jogi Kasada sebagai Nyi Ibas Dukun Beranak, Tini sebagai istri Bang Bodong. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Ria Aziz. Sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Cik Tuan dan Puan pendengar Setia Perempat di mana saja berada pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam budaya, salam kreatif dan salam untuk semua pendengar Setia RRI Perempat Pekanbaru di 95.9 MHz. Apa khabar semuanya? Ya, malam ni seperti biasa kita berbincang tentang sesuatu yang tidak hanya indah dipandang tapi juga menarik untuk kita bicarakan, tentang fashion, tentang model, tentang panggung runway. Oh, dan tentunya tentang bagaimana budaya dan busana Melayu itu hadir di tengah perkembangan dunia fashion modern di dunia. Tapi sebelum kita mulai, ya Cik Tuan dan Puan, izinkan saya membuka perjumpaan malam ini dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli selendang, selendang Melayu indah berenda. Busana elok semakin gemilang, dipakai model penuh percaya diri di atas panggungnya. Kain songket berwarna keemasan dihias indah di atas peti. Fashion Melayu penuh keanggunan, tradisi dan tren berpadu di hati. Dan cik-cik tuan dan puan, ya pendengar Setia Pro 4 di mana saja berada, malam ni kita akan membahas bagaimana ya sebuah busana ini tidak hanya dikenakan tapi ditampilkan, diperagakan dan dihidupkan kembali oleh model-model kita, ya. Dan tentunya ya kita langsung saja ya untuk menyapa narasumber-narasumber kita di malam hari ini yang sudah hadir jauh-jauh ni, ada tiga tempat yang sudah datang ke Pekanbaru ya, Kota Bertuah. Assalamualaikum, selamat malam semua.
1: Waalaikumsalam.
0: Boleh kuat sikit cakap tak?
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat semua tak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Okey, kita akan berkenal dulu dengan narasumber kita ni yang ada di hadapan kita sekarang ini ya, yang tentunya dapat anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Perompat Pekanbaru. Ada Marsha Anantasia Isra. Itu yang model cilik kita. Ini dari Kalimantan Barat tadi ya?
2: Iya.
0: Dari Kalimantan Barat. Kemudian ada Kak Rafidah. Rafidah. Khatib daripada
1: Singapura.
0: Dan kemudian ada Husna Ramadania binti Muhammad Hussein dari pada Malaysia. Ya. Kedua-duanya dah cantik-cantik, molek-molek semua ya. Yang tentunya pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang bersama ketiga model yang sudah biasa catwalk ini di atas panggung ya. Dan tentunya untuk tuan dan puan yang nak bergabung silakan ya, nak bertanya ke melalui telefon kita 0761236006 ya. Setelah nanti kita akan buka line telefon, tapi kita izinkanlah kami ini bertanya-tanya dulu ya. Dan tentunya pada malam hari ini ya, kita nak ke Kak Rafidah dulu. Kak Rafidah, ini kakak kan daripada Singapura ni. Boleh tak saya tanya, kenapa kakak bisa minat terhadap dunia modeling seperti ini ni kak?
1: Okey, saya mula berminat pada modeling waktu kawan saya memerlukan model untuk pakaian-pakaian plus size. Plus size tu artinya wanita-wanita yang agak berbadan berisi lah. Kita yang cute lah.
0: Cute ya.
1: Kita yang cute. Jadi dia buka kedai dan dia perlukan model yang berbagai bentuk dan
0: ukuran.
1: Ukuran lah untuk modelkan baju-baju dia. Yeah. Jadi daripada situ terdetik untuk join dia. Lepas tu masuklah runway-runway yang berikutan.
0: Okey, dari situ sejarah mulanya.
1: Ya, betul.
0: Ya, kalau Husna sendiri ni di usia yang saat ini boleh dikatakan kalau dari pendidikan di Indonesia itu SMA ya. Ini macam mana tertarik dunia modeling ni? Apa yang jadi motivasi Husna masuk dunia modeling saat ini?
2: Masa tu saya masih kecil kan. Terus mak saya nak bikin saya jadi aktif. Jadi dia masukkan saya tarian, nyanyian, dalam model. Tapi kebanyakannya modeling lah, jadi the official.
0: Jadi official modeling. Jadi jatuh cinta lah dengan hal itu. Bukan kerana terpaksa, kerana mak kan?
2: Boleh lah.
0: Okay, dengan model cilik kita ni Han. Ya, tentunya ada Marsha. Marsha, kenapa bisa tertarik dunia modeling ni Marsha untuk berjalan di jadi model di runway ni Marsha? Boleh cerita dengan kakak Marsha?
3: Karena dulu Saya tuh gak susah buat ngembangin bakat.
0: Yeah.
3: Terus nyari bakat di mana. Terus tuh waktu itu mama ada saranin atau ngajak fashion show di first time sih di Kuala Lumpur ya.
0: First time.
3: Terus coba-coba pas awal coba itu ternyata dapat award.
0: Apa award? Menang lah gitu ya.
3: Nah, istilahnya itu.
0: Terus
3: lama kelamaan disuruh ikut lagi sampai sekarang.
0: Jadi ketagihan ya, ya Marsha ya. Kalau menurut Marsha sendiri, kalau Marsha yang mungkin aktif bermain, pingin punya waktu tersendiri di dalam dunia modeling ini, Marsha dapat gak waktu untuk Marsha sendiri gitu?
3: Dapat, karena tergantung jadwal modelingnya juga nggak setiap hari. Gak, jadi setiap bulan tuh ada.
0: Berarti mama yang jadi manajernya ya, mengatur ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Nah, tentunya ya, Kak Rafita, saya nak tanya sedikit ya. Kalau dalam perspektif modeling ya, karena di antara saat ini kan kakak modeling senior yang bisa saya katakan, kalau kita bicara tentang busana Melayu Singapura sendiri, orang tidak tahu nih, Singapura nih ada orang Melayunya. Jadi itu seperti apa nih kakak menggambarkan busana Melayu di sana nih kak? Apa mungkin kakak bawa busana Melayu kah atau busana umum kah kak di sana kak?
1: Daripada sana biasanya busana dia umum dulu. Tapi kami memperagakan apa saja yang designer adakan untuk kami. Jadi baju kurung, songket, batik. Yeah. Semua kita boleh, sebenarnya ada je busana Melayu di Singapura.
0: Yeah.
1: Cuma boleh lebih terlihat waktu hari raya lah.
0: Oh, hari raya.
1: Hari raya je lah yang mungkin terlebih lihat kerana keluarga-keluarga di sana selalunya pakai boria. Boria. Boria tu sama. Maksudnya warna sama. Jadi kamu nampak satu family purple, satu family hijau. Itu Singapura punya tradisi. Kami akan kebanyakan keluarga seperti keluarga saya, kainnya sama, coraknya berbeza.
0: Oh, kainnya sama, coraknya berbeza.
1: Macam gitu.
0: Berarti ya, laki-laki perempuan pakai warna sama.
1: Betul, semua warna sama, kain sama. Mungkin kalau kita beli batik, yang lelakinya plainnya di atas, batiknya seluar gitu, perempuannya atas gitu. Jadi kalau bulan puasa memang penuh lah kalau nampak Singapura, kalau nak cakap lebih Melayu.
0: Lebih Melayu.
1: Betul.
0: Nah, selama kakak menjadi Miss Singapura waktu itu, apa yang menjadi urgensi kakak untuk kakak tampilkan ini di runway waktu itu?
1: Okey. Kalau waktu saya first join, kira yang pageant yang terbesar ialah Miss Singapura 2023.
0: Yeah.
1: Saya seorang aja yang Melayu.
0: Seorang
1: yang Melayu. Saya seorang aja yang berisi katanya. Saya katanya lah, jadi first saya kena tanya pada mereka ialah I'm plus size, can I join?
0: Yeah.
1: Dia kata, oh, because Miss is Mrs, it's not Miss.
0: Yeah.
1: Jadi Mrs is supposed to be after
0: marriage.
1: After marriage lah, lepas become a mother, so you can. Oh, okay.
0: Okay.
1: But of course, bila saya bersama yang lain-lain tu, waktunya dorang tu semua Chinese and Indian. Dorang mothers tapi dorang semua kurus. Jadi saya agak rasa inferior lah sebenarnya. A bit inferior. Tapi bahasa dari saya, daripada kecil tu memang saya selalu badan saya besar, jadi saya tak begitu rasa terkilan sangat. Tapi still sometimes bila dengan dorang kan, alamak,
0: agak kecil lah sikit hati tu.
1: Betul. Macam itu. So and then saya tak suka makeup. Saya memang always bare face, kata orang kan, buat. Jadi bila saya jadi Miss Singapore tu, saya saya kerja usahawan sendiri.
0: Yeah.
1: Jadi one of my business ialah buat live di TikTok, buat live di Facebook macam itu. Jadi saya, diorang kenal saya dengan muka saya macam itulah, bare face. Tapi pernah saya ditegur oleh organizer waktu tu saya contestant. Dia cakap, Rafida, now you are Miss Singapore contestant, you represent us, you must put a little bit

0: Husna, ya. Ya, kalau boleh kakak tanya sikit. Kalau kita lihat sikit, pakaian tu ternyata bukan hanya sekadar persoalan model atau warna, ya. Uh-huh. Nah, kalau Husna sendiri punya personality color tak?
1: Oh, rasa macam suka color yang biru-biru tu ke.
0: Biru-biru ke? Itu untuk ini kalau misalnya membawa satu mungkin busana dari designer atau seperti apa, itu hanya membawa atau Husna request tak?
1: Membawa je.
0: Membawa je. Uh-uh. Tapi kalau misalnya Husna ada kesempatan mungkin untuk membawa warna Husna itu di event apa?
1: Tak ada pilihan tapi sebabkan ikut-ikut je.
0: Ikut-ikut aja. Kalau misalnya kita lihat ya, menurut Husna, kalau boleh katanya nilai apa yang tercermin dari busana yang Husna pakai, dari desainer ke atau dari hati Husna sendiri, itu busana apa yang mencerminkan dalam busana Melayu mungkin? Karena mungkin Husna berhijab ya. Hmm. Itu seperti apa Husna?
1: English.
0: Tak faham ke ya? Iya, tak faham. Iyalah, ni kakak singkatkan ya. Ada nilai tak, ada value tak baju yang Husna pakai tu?
1: Rasa macam kadang-kadang ada, kemungkinan tak ada sebab saya pakai ikutkan orang je lah.
0: Ikutkan designer aja lah ya. Kalau misalnya baju favorit Husna yang mungkin Husna pakai tu, kalau di runway ada chance tak pakai baju favoritnya?
1: Ada ke?
0: Ada ke ya. Itu waktu apa tu?
1: Oh, tak pernah.
0: Tak pernah. Tak pernah ya. Kalau yang sekarangnya gelar yang Husna sandang sekarang ni yang selempang mega tu, yeah. Macam mana Husna dapat? Macam mana Husna dapat gelar Miss Grand itu?
1: Kemungkinan sebabkan event-event lain tu menang juga yang sama. Jadi dapat yang itulah. Ini most elegant.
0: Most elegant, timeless. Artinya apa tu? Kalau boleh tahu ni, gelar yang Husna dapat ni. Tentu ada penjelasannya.
1: Sopan kot.
0: Sopan.
1: Tak tahu lah.
0: Atau cute tak?
1: Boleh lah.
0: Okay, kalau gitu kita ke model cilik kita dulu. Ini dapat gelar Miss apa tadi? Dek? Model tu. Itu macam mana dapatnya? Kok bisa dapat gelar seperti itu? Boleh kita tahu?
2: Mungkin karena keseringan ikut event. Terus para juri atau siapa
0: iya, itu penilai misalnya penilai,
2: terus ngasihnya Miss Grand. Tapi pengalaman saya setiap event itu beda.
0: Pengalaman yang paling asik itu event apa sih?
2: Untuk Mas ya? IRFA, International Rio Fashion Week.
0: Apa tuh? Apa itu pengalamannya?
2: Ya sekarang kayak saya kan kalau nampil itu sukanya sama baju-baju desainer gitu kan. Terus saya tuh lebih cenderung suka ke yang bajunya tuh yang ngepas sama badan saya. Karena mungkin hati saya kan karena masih kecil, jadi kalau pakai baju yang besar tuh rasanya kayak kalau mau runway itu kayak aduh
0: berat gitu.
2: Berat mau. Jadi kadang bunda tuh bilang ini jauh-jauh hari dia bilang ini bajunya mau di request apa enggak. Terus bilangnya dilihat dulu kan. Terus kalau misalnya ada yang buat hati saya ganjel, jadi saya bilang boleh enggak request. Terus desainernya bilang boleh asalkan sesuai sama temanya. Jadi kadang ngasih tahu mau yang ini mau yang itu supaya nanti pas runway enggak masam hati gitu. Tapi untuk yang event kali ini puji Tuhannya saya bahagia lah karena bajunya sesuai sama saya. Cuma dari event sebelumnya sesuai sih, karena cuma kak saya kurang fotogenik aja.
0: Kurang fotogenik.
2: Jadi tuh.
0: Jadi memang untuk kedepannya memang harus lebih belajar ya soal gaya atau apa atau fotogeniknya ya.
2: Karena saya sebelumnya nggak ada ikut apa kayak kelas model, pijil atau apa gitu.
0: Oh belum ada ya?
2: Nggak. Jadi saya kalau fashion show hamil satu sebelum tampil baru latihan.
0: Oke. Ada keinginan nggak untuk masuk

0: pageant besar kayak Miss International atau Miss Earth gitu.
1: Ada ya. Waktu itu pernah sempat daftar, cuma kehalang banyak acara, jadi mau daftar itu hamil satu, jadi udah ditutup, jadi nggak jadi. Mungkin gitu. tahun depan
0: ya, berarti semangat ya. Oke, okay. Sunda sendiri ada minat kak untuk ikut apa namanya pageant ataupun perlombaan catwalk internasional lainnya?
2: Tak ada.
0: Kenapa? Mau fokus sekolah?
2: Fokus sekolah.
0: Iya, sekarang ni dengar kabar dari orang tua tadi katanya lagi ujian.
2: Lagi ujian. Semalamnya tengah ujian geografi.
0: Langsung
2: balik tu pergi airport terus.
0: Dengan sini. Dengan uniform sekolah. Luar biasa. Tapi tak apa-apa, semoga perjuangan sekolahnya selesai ya Husna ya.
2: Amin.
0: Nah, kita kembali ke Kak Raf. Kak, ini tadi kan dari cerita adik-adik kita nih Kak, kan banyak mereka itu yang belum berpengalaman terhadap agent dan modeling. Ada yang mungkin lebih berfokus ke sekolah. Nah, dari Kakak sendiri itu seperti apa nih Kak pandangan untuk model-model muda kita nih Kak?
3: Saya agak kagum lah dengan mereka sebenarnya. Komitmen sekolah, komitmen modeling ni, kalau misalnya tak minat memang mereka tak akan buat lah. Kita nampak modeling tu macam senang ya. Runway jalan, pusing, pose, senyum. Tapi belakang takbirnya, bangunnya pagi, kita belum makan, makeupnya 3 jam sebelum kan. Lepas tu tunggu masa turn pula. Lepas tu event pada hari tu mungkin dah ditulis, oh event nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kadang-kadang kita berjadi nombor 5 padahal kita dah disediapkan nombor 10 macam tu. Jadi kita cakap semua yang kalang kabut tu kan, kalau memang tak ada passion, saya rasa budak-budak ni tak akan maulah. Jadi saya agak kagum yang kalau yang daripada kecil sampai yang kebesar, saya tengok saya sangat suka. Walaupun saya di Malaysia, tadi di kat sini, wah, agak kagum saya.
0: Kalau kakak sendiri yang memandang international ini ya, Rio Fashion Week ini seperti apa ni kak?
3: Ibarat dia betul-betul fashion week, macam selalu tengok Victoria's Secret punya show kan. Kan macam tu lah rasa je. Tengok baju-baju dia sangat-sangat mengagumkan lah, warna, fashion. So saya memang ingin nak participate in more lah, macam fashion show macam ni.
0: Wah, berarti gelar Miss International Star Model of the Years ini kakak dapat ke macam mana kak?
3: Oh, dapat ni mereka yang berikan. Jadi kita tak tahu nilainya macam mana mereka lihat. Mungkin saya seorang yang orang Singapura datang ke Pekanbaru ni. Jadi mungkin dengan itu mereka kasih saya
0: gelaran. Berarti
3: gitu,
0: sangat bangga dapat gelar ini ya kak.
3: Ya,
0: ini sebuah amanah.
3: betul.
0: Nah, kalau kita pandang dunia modeling sekarang ni kak, internasional ya kan. Kalau kakak lihat Riau ini potensinya seperti apa ni kak untuk dunia modeling, terutama untuk generasi muda gitu kak?
3: Oh, besar saya tengok. Sangat-sangat, kalau kita English kak, promising lah. Promising. Bila saya tengok tu, pasal waktu saya naik Grab tu kan, abang tu cakap Riau ni sebenarnya kecil apa semua kan. Tapi bila saya lihat berapa ratus model yang jalan, tadi kebanyakan dia orang daripada sini. Wah, saya agak kagum lah dengan cara pakaian, designer dan juga semua yang berjalan tu. Saya agak kagum dengan orang. Betul.
0: Okay.
3: A lot of potential lah.
0: Okay, baik. Ini kita hadirkan pertanyaan dari kanal YouTube kita.
3: Okay.
0: Yeah, sorry, I'm Harris from Yogyakarta. May I ask what the rules are for choosing colors in Malay and Malaysian fashion between tradition and trends at events? That's all it. Thank you. Usna bisa jawab?
3: Malaysia.
0: Malaysia ni.
2: Let me think.
0: Okay. How?
2: Tak, sebab selalunya yang designer yang pilih, tak apa tu, pilih color tu kan. Selalunya saya tak tahulah designer tu buat baju macam mana. Sama dengan mak saya. Dahlah kita dua-dua busy ni kan. Jadi saya ikut je pakai apa-apa. Kalau warna, rasanya ikutkan dia punya style je lah.
0: Oh gitu, tidak ada request macam Marsha gitu ya?
2: Tak
0: ada. Jadi apa yang disediakan designer, itu yang dipakai.
2: Okay.
0: Sejauh ini fashion favoritenya Husna apa? modelnya ke, bentuknya ke, impiannya ke?
2: Model dia lah.
0: Model dia. Uh-huh. Apa ni contohnya? Yang Husna pakai sekarang ni, seperti apa ni? Ni designer Husna sendiri atau didesain oleh designer?
2: Designer, taklah, mak saya yang beli.
0: Tapi Husna suka ya?
2: Boleh lah.
0: Boleh lah. Dari tadi boleh lah. Boleh lah. So-so lah ya. Yang penting sedap dipakai ya. Okay. Nah, Kak, ini kalau kita bicara tentang busana, terutama kalau Singapura tu kan memang busananya tu kan lebih umum ya Kak ya. Nah, kalau kita sebagai orang Melayu ni Kak, untuk menonjolkan busana di runway itu seperti apa ni Kak? Mungkin kalau Kakak punya chance untuk menunjukkan bahawa busana Melayu ni pantas untuk duduk di panggung dunia.
3: Kalau saya boleh, maksudnya baju kurung tu aja dah amat, sebenarnya amat indah dan cantik lah. Kan, cuma mungkin pada pandangan zaman sekarang tu, alamak, licin nak pakai baju Melayu, panas,
0: sempit
3: kain dengan baju. Jadi
0: yeah,
3: saya ingin kalau boleh lah, kalau boleh designer boleh desainkan baju yang boleh menarik perhatian budak-budak zaman sekarang tu, yang I'm proud to wear my Malay costume to everywhere I go. Saya harap satu hari dia akan sampai ke tahap situlah.
0: Okay, busana yang Kak pakai pun kalau di Singapura mungkin ada event-event runway itu, biasanya busana yang dah siapkan atau Kakak ada request?
3: Saya tak pernah request. Jadi selalunya satu busana is sendiri, dan yang lain tu semua mereka je yang akan sediakan kami. Jadi warna merah, warna hijau ke, seluar baju, skirt, dress, semua kita hanya memperagakan apa yang designer nak kami peragakan.
0: Okey. Nah, ini Kakak juga bisnes lain. Apakah salah satu dia adalah tentang ini ya, kosmetik ya Kak ya?
3: Apanya?
0: Bisnes Kakak tentang kosmetik atau seperti apa?
3: Tak, saya tak jual baju kanak-kanak.
0: Jual baju kanak-kanak. Nah, kalau kita bicara tentang makeup lah ni, memang Kakak terbiasa tampil bare face ya. Tampil bare face. Nah, ketika makeup ini Kakak lebih memilih makeup sendiri ke atau pergi ke
3: tak. Kerana saya selalu bare face, saya kurang pandai bermakeup. Jadi apabila kita selalu ada runway, saya akan mengambil orang untuk makeup.
0: Untuk makeup.
3: Kerana kalau kita makeup, kalau kita pandai makeup sendiri, kita akan boleh nak tahu macam mana makeup fashion tu lain. Pasal ambil gambar, mana highlight kat muka. Jadi saya kurang pandai dalam bahagian ni. Jadi saya ambil orang yang lebih pandai lah.
0: Tapi ada tak kedepannya chance untuk belajar gitu kan makeup?
3: Ada, ada. Mungkin pasal everything is money kan. So kalau tiap kali, kalau you nak selalu aktif dalam bidang ni, kalau tiap kali you pun nak kena engage somebody, agak susah lah kalau you want to. Tapi kalau you dapat belajar the more difficult step, macam for example contouring or highlighting, then maybe simpler event you boleh buat sendiri. Macam tu.
0: Nah, ini sepanjang sebagai model atau runway ini untuk Kak Rafida, Husna sama Marsha ini, ada tak sponsor ke atau orang atau produk-produk yang menjadi sponsor selama kegiatan? Ada tak?
3: Untuk saya, kawan pernah suruh lah, macam maksudnya dia buka t-shirt company, baju.
0: Yeah.
3: Dan dia cakap, boleh tak saya kasi awak baju ni, awak ambil gambar fashion dan saya nak upload. Macam tu. Pernah lah, but kawan-kawan aja.
0: Kawan-kawan aja, sponsor.
3: Tak ada.
0: Kalau Husna sendiri ada ke di Malaysia tu yang brand-brand nak kerjasama ke dengan Husna?
2: Oh, tak tahulah, sebab mak saya yang tahu seorang. Saya pun
0: ada tak? Mungkin ada suruh promote dekat video ke? Ada?
2: Rasa ada, cuma mungkin tak ingat lah.
0: Saking banyaknya ya. Okay. Tentunya untuk Marsha sendiri, sudah banyak dapat endorse kah? Kira-kira?
1: Itu bunda yang urus. Cuma setahu saya, setiap ke mana gitu dibiayain harusnya.
0: Dibiayain kan? Gitu ya. Pokoknya
1: cuma nggak tahu sama.
0: Pokoknya ada sponsor dan endorsement ya.
1: Yang saya tahu cuma sekolah. Kadang kalau mama bilang, bunda bilang, ikut event ini enggak, terus ikut-ikut aja.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Mungkin di usia saya tuh lebih suka aktivitas di luar sekolah.
0: Oh, gitu ya.
1: Karena mm-hmm. pengalaman saya yaitu lebih suka kegiatannya tuh di luar sekolah daripada di sekolah.
0: Daripada di sekolah. Tapi pendidikan tetap diutamakan sama mama ya.
1: Iya, tetap.
0: Oke. Okay. Berarti enggak ketinggalan ujian
1: enggak.
0: Atau PR atau apapun ya?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah. Apalagi sekarang sudah kelas 1 SMA ya. Wah, luar biasa. Baik, tentunya Citu dan Puan perlu kita berikan informasi kepada semua bahwa Marsha ini berusia 14 tahun ya, Marsha ya.
1: Iya.
0: Udah kelas 1 SMA, langkah 1 tahun SD. Wah, luar biasa. Oke, baik, kita akan jeda sejenak ya, Tuan dan Puan ya. Kita akan kembali lagi setelah selingan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap mendengarkan Perompak Pakan Baru dalam program Obrolan Budaya.
4: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
5: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
4: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
6: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Ya, baik, terima kasih Cik Tuan dan Puan. Kita kembali lagi dalam program obrolan budaya Khazanah Budaya dengan tema model dan busana Melayu Malaysia, ya, model Melayu ya, international antara tradisi dan juga trend. Pada pukul 20:47 minit waktu Sabah, kita sudah berada di penghujung sua ni. Sebelum kita tutup, ya, saya nak bertanya dulu dengan Kak Rafidah. Nah, seperti yang kita bahas tadi di belakang layar, Kak. Kalau kakak tengok fashion sekarang di negara kakak sendiri, itu apakah sebagai identiti budaya ke atau hanya sekadar trend yang tidak bertahan lama nantinya?
2: Trend saja.
1: Nah, apa penjelasan kakak ni?
2: Trend ibaratnya macam kalau sikit hari lah. Macam okay, kita cakap pasal hari raya yang berakhir ni. Trend tahun ni orang suka minum strawberry matcha.
1: Strawberry matcha.
2: Ah, strawberry matcha tu early of the year. Saya tak minum matcha, tak sedap pada saya. Tapi banyak orang suka, eh. Yeah. Jadi orang yang berjualan makanan pun sama ikut trend. Jadi strawberry matcha trending sangat-sangat sampai ramai yang bertemakan baju strawberry matcha, hijau dan pink.
1: Hijau pink.
2: Yes, jadi banyak baju color hijau, dia punya tudung color pink. Kalau lelaki baju hijau, sampingnya color pink, ataupun yang lelaki baju pink, samping dia color hijau. Jadi bagi saya sebenarnya sangat-sangat bergantung pada trend.
1: Pada trend.
2: Walaupun baju Melayu kita pun ikut pada trend warna. Bukan exactly kerana dia melambangkan Singapura ke Malaysia, tidak.
1: Bukan. Hanya bukan sekadar trend aja.
2: Sekadar hanya trend.
1: Dan itu betul, cepat meredup, ya kan?
2: Betul.
1: Okey. Untuk Husna sendiri, dengan pertanyaan yang sama, apa jawabnya?
3: Trend juga.
1: Trend juga. Kalau mungkin di sekolah-sekolah, mungkin kalau di sekolah kan Husna full English dengan kawan-kawan, kan. Mungkin bisa Husna jelaskan, kalau dari kawan-kawan sendiri, fashion atau baju mereka tu pilihannya seperti apa?
3: Oh, kalau ikutkan kawan rasa macam, sebab kawan saya ni mix. Ada yang popular, ada yang tak popular. Jadi saya macam, kalau tengokkan popular ni, dia orang suka apa tu, pakai baju baggy-baggy ke apa,
1: high brand gitu,
3: high
1: ya,
3: high brand. Terus kalau ikutkan kawan yang apa tu, yang introvert macam tu lah, dia orang macam tak peduli lah sama dengan saya lah.
1: Introvert juga?
3: Yeah.
1: Introvert ke boleh jadi model?
3: Boleh lah, sebab apa tu, kalau confident untuk diri sendiri bagus lah.
1: Oh, confident ya. Tapi tetap aja utama kan, mungkin sekolah dan segala macam. Oh, berarti ada yang terbagi dua, popular dan tak popular. Tak popular ni tak peduli dengan kostum ke atau apa, pakai macam, je.
3: Itulah saya fikir kan.
1: Tapi kalau yang popular tu pilih-pilih gitu ya.
3: Banyak kawan saya yang banyak popular ni suka make up, suka pakai baju apa petang. Saya ni macam tak pandai make up, tak suka apa-apa dah.
1: Ya, kalau sekolah pun boleh make up ke?
3: Tak. Itu peraturan tu, kalau tangkap jumpa bawa apa tu, lipstick ke lip balm ke, kena rampas terus.
1: Lip balm pun dilampas?
3: Kalau lip balm tu ada kesan.
1: Oh, ada kesan stick di bibir tu. Yang warna pink misalnya tu, dia sitap.
3: Tu, kena rampas tu.
1: Kena rampas. Okay, kita kan kurang tahu dengan peraturan sekolah Malaysia juga kat RTP. Berarti itu hanya trend saja ya? Okay. Kalau Marsha sendiri ya, kita di Indonesia nih Marsha.
4: Trend.
1: Ya? Trend ya. Nah, kalau Marsha dengan teman-teman sekolah seperti apa nih, mungkin dari sisi pakaiannya mungkin?
4: Mau cerita sedikit tentang sekolah kan?
1: Boleh.
4: Jadi itu kayak anak-anak zaman sekarang itu bener-bener ngikutin tren banget. Itu misalnya nih.
1: Iya.
4: Yeah. Contohnya lah iPhone 17 Pro Max.
1: Iya.
4: Nah, itu kan sekarang lagi ini ya, apa lagi populer banget kan. Terus tuh ada juga maaf kata kayak ada temen yang kurang mampu, ada yang mampu orang tuanya. Tapi terkadang tuh temen yang kurang mampu ini terlalu memaksakan keadaan, lebih mementingkan gengsi sih sekarang anak Indonesia itu kelihatan ya.
1: Iya.
4: Jadi tuh misalnya ada teman yang punya barang yang lebih bagus atau lebih mahal, pasti
1: iri ya?
4: Iya, kayak aku mau juga, aku gitu ya. Biar kayak dianggap circle-circle-nya gitu. Karena zaman sekarang ya di Indonesia itu banyak banget circle-circlean kayak pergumulan-pergumulan gitu.
1: Iya, benar.
4: Ada yang introvert, ada yang tadi kan kata Usna,
1: iya, kata Kak Usna tadi ya.
4: Ada yang biasa-biasa aja. Mm. Untuk di sekolah Marsha itu biasa aja sih, cuma tergantung anaknya lagi. Karena kalau di Indonesia ini lihatnya budayanya kurang.
1: Iya.
4: Cuma lebih mencok itu tergantung daerah, kalau di menurut saya itu di Yogyakarta.
1: Jogja.
4: Iya, karena di sana kan masih ini ya, ada tradisi-tradisi keratonnya.
1: Iya,
4: jadi
1: iya.
4: Karena saya sekarang tetapnya di Jogja.
1: Iya.
4: Jadi ngelihatnya tuh kayak masih ada kultur-kulturnya. Mm-mm. Tapi untuk di contohnya lah Jakarta, Jaksel, yeah, itu pasti kayak udah, aduh ngomongnya tuh udah kayak
1: literally ya.
4: Ya, aduh ya, by the way,
1: yeah, by the
4: kayak
1: way
4: gitu. Jadi mereka tuh kayak bisa dibilang ngikutin tren luar negeri,
1: yeah,
4: kayak Australia gitu. Kalau misalnya,
3: Amerika.
4: Iya kayak
1: Amerika
4: gitu. Misalnya sekarang kan pakaiannya tuh kayak budaya kan nggak ada ya baju crop top gitu. Nah sekarang itu kayak udah dari dulu sih, dari 2000 berapa anak-anak itu udah pakai crop top
1: sebelum terus, COVID itu, Mas.
4: Iya. Terus apa namanya, kalau ke sekolah nggak pakai iPhone rasanya aduh gitu. Soalnya pernah
1: aduh, aku
4: punya teman kayak gitu,
1: gitu. Iya.
4: Bilangnya sekarang orang have gitu,
1: orang
4: kan
1: orang nggak have ya kan. Ya terus, orang nggak have kan buang aja kotak iPhone-nya.
4: Iya. Terus tuh sekarang anak-anak sekarang tuh kayak misalnya ngetren Puma lah,
1: yeah,
4: MacBook lah, apa segala macam, tasnya harus Coach, CK, Louis Vuitton. Aduh, rasanya kayak budayanya tuh nggak ada gitu, yeah, loh.
1: Kalau Masya sendiri kalau melihat mungkin ini masih SMA ya, waktu awal SMA ini, kalau tren-tren di Yogyakarta sendiri, kalau SMA-nya masih ngikutin tren kayak gitu nggak sih anak-anak di sana?
4: Cuma mungkin karena sekolahnya ya, kalau yeah, misalnya itu tuh memang mewajibkan ada bahasa Jawa sama yeah, pakai baju ke batik
1: ya. Wajib.
4: Tapi kalau di batik itu kan pasti semua daerah atau semua sekolah ada ya,
1: yeah.
4: Cuma lebih mencolknya nih yang bahasa Jawa itu. Karena guru saya pernah cerita kalau keraton itu mintanya semua sekolah memang wajib ada bahasa Jawa. Jadi sayang orang pendatang harus belajar bahasa Jawa tersebut. Jadi kayak kita tuh belajar bahasa Inggris juga.
1: Gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang udah lumayan ya? Udah bisa? Atau on process.
4: Karena baru sekolah 3 bulan.
1: Baru sekolah 3 bulan. Berarti ini sering absen enggak sih?
4: Sering. Cuma dalam 3 bulan itu ada 2 kali saya izin karena fashion show.
1: Tapi sekolah tetap mendukung ya.
4: Tetap
1: mendukung.
4: Sekolah enggak masalah.
1: Enggak gitu. Masalah. Tapi mereka memang kayak seperti ada ini loh, ada emas loh di sekolah kita. Mungkin ya Marsha yang modeling ini selalu di apa ya? Di pengecualian nih.
4: Enggak
1: ya?
4: Sama rata. Iya.
1: Nah, bagus kayak gitu.
4: Soalnya kalau misalnya kayak gitu pasti ada murid yang bilang, wah gurunya pilih kasih nih,
1: gitu.
4: Males gue, pasti kayak yeah, gitu kan.
1: Lu orang have sih.
4: Aduh.
1: Berarti memang Jogja ini memang kental banget ya, apalagi sekolahnya.
4: Tapi tergantung kita bawa diri masing-masing aja. Kadang ada yang mudah terpengaruh, jadi dia kebawa arus. Jadi masih harus ngikutin gengsi banget, padahal ya gitu tadi. Tapi harus pandai-pandai diri kita juga biar
1: pandai-pandai itu, membawa diri ya.
4: Biar okay, kita tuh masih ada. Kalau saya kan lebih suka karena saya orang Kalimantan ya.
1: Iya.
4: Jadi sama saya ikut fashion show tuh enggak ada gitu loh desainer yang desainnya Dayak gitu.
1: Oh.
4: Ada sih, cuma kayak corak-corak dikit doang. Jadi kayak ini kulturnya lebih ke dominan Melayu sama
1: iya,
4: sejauh ini Chinese gitu. Harusnya
1: iya kayak gitu ya.
4: Terus jadi saya tuh pengennya tuh ada desainer yang ini loh, bajunya tuh dibuat kayak Dayak juga.
1: Oh,
4: karena
1: gitu.
4: Kan Dayak juga masih suku ya kan,
1: iya,
4: di Indonesia.
1: Masih suku, Indonesia
4: masih dibilang masih kental banget itu di Kalimantan karena
1: yeah,
4: saya sendiri orang Kalimantan.
1: Ya, berarti memang Marsha pinginnya ini adalah sebuah keinginan.
4: Kalau misalnya saya desainer tuh saya mau desainnya kayak gitu.
1: Okay,
4: cuma sekarang saya juga lihat kan karena saya bilang tadi ikutin tren. Saya lihat tuh anak-anak model sekarang tuh pakaiannya juga ngikutin tren gitu loh. Misalnya ada desainer yang bajunya kan unik-unik ya, enggak ada yang sama. Misalnya trennya tuh kayak di kepalanya tuh dikasih apa gitu, balon-balon gitu. Pasti desainernya tuh pasti ngidenya ada di baju juga gitu. Jadi kayak ngikutin tren juga, soalnya saya kan ini cuma ikut ambasador-ambasador doang. Kalau di lomba-lomba itu belum ada. Jadi saya ngeliat adik kelas saya kan ada yang fashion show. Dia tuh ngelombanya tuh yang aduh ngikutin tren ya gitu, ternyata desainernya gitu, ternyata dia bajunya pilih sendiri.
1: Baik, ini tentunya balik ke Kak Rafidah. Nah Kak, ini kalau di Singapura sendiri memang tadi kan katanya kan wajib bahasa Jawa, kalau di Indonesia ada wajib bahasa Melayu kalau di Riau. Nah kalau di Singapura sendiri wajibnya bahasanya apa nih Kak, kalau kita bicara sisi budaya?
2: Tak ada kewajipan betul, tak ada, tapi tak. Cuma kebanyakan di Inggeris.
1: English.
2: Jadi macam tadi saya bahasakan, kalau macam di Malaysia kalau bahasa tu tak lulus habis kan. Tapi di kalau di Singapura memang kalau tak pas English pun sama. Jadi di English the main.
1: Tak pas English black.
2: Yang lain-lain habis.
1: Habis lah ya. Kalau Mandarin gimana Kak?
2: Kalau Mandarin sekarang sebenarnya memang diperlukan, tetapi budak-budak yang kecil pun susah nak cakap Mandarin. Susah nak cakap Mandarin. Jadi pasal anak-anak saya cakap kan, anak-anak saya belajar Mandarin kan. Jadi cikgu Mandarin diorang kena terjemahkan Mandarin to English. Jadi saya selalu cakap I'm very sorry that. Dia kata oh no, at least dia cakap anak-anak awak orang Melayu. Tapi sekarang anak-anak Cina pun tak pandai berbahasa.
1: Seperti itu. Memang lebih utama kan ya English aja lah. Lebih
2: dalam
1: aman.
2: Dalam Singapura
1: ya.
2: Tu memang English.
1: Kalau Malaysia ini Husna memang di sekolahnya full English juga, tapi bahasa Melayu tu tetap number one ya.
3: Number one.
1: Ada ke tak lulus?
3: Kalau masa ujian pertengahan tahun bahasa Melayu atas pagar lah markah tu lulus.
1: Atas pagar lah. Yang penting lulus. Tapi memang karena kebiasaan full English itu ya Husna ya. Tapi kalau di rumah itu ada bahasa Melayu tak?
3: Full Melayu. Kalau kat rumah.
1: Full Melayu.
3: Kalau kat kawan tu yang lain.
1: Oh, jadi full rumah Melayu Husna, gerak kepala.
3: Tak.
1: memang trennya sekarang ni memang pakai bahasa Inggeris. Tapi apapun itu kita tetap mencerminkan bahasa adalah budaya kita ya Kak ya.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih untuk Masya ya, kemudian untuk Kak Rafidah dan Husna yang
2: terima
1: sudah menjadikan waktunya bersembang dengan saya pada malam ini untuk dengan pendengar Pro 4 Pekan Baru juga. Semoga apapun kegiatannya nanti dan esok hari berjalan lancar, dan untuk yang langsung pulang misalnya Husna langsung pulang ya. Langsung balik ke terbang ke KL?
3: Esok petang
1: ya. Nak ujian.
3: Ujian ya. Lagi.
1: Semangat ujian esamnya. Amin. Semoga lulus pas. Jangan atas pagar lagi. Okey. Baik, terima kasih Cik Tolong Buan. Saya akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan kami melalui kanal YouTube dan frekuensi 95.9 MHz. Dan tentunya saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan. Kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya Hari Raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Propat FM, suara budaya Riau.
5: Baik, terima kasih Tuan dan Puan. Pukul 21.34 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih bersama saya Lili Atmawati di ruang dengar Tuan dan Puan. Kita tentunya malam hari ini dengan program bau masuk. Pantun bermadah. Ya. Dan tentunya Tuan dan Puan yang nak bergabung silakan di 0761236006 untuk berpantun ria bersama Lili di sini ya. Tentunya buat Tuan dan Puan yang nak bergabung ya. Silakan ya, yang nak bergabung Lili terima 0761236006 ya. Yang nak bergabung sila ya. Untuk Tuan dan Puan yang ada pantun malam ni, silakan. Kita masih terima 0761236006 sambil ditemani dengan lagu-lagu Melayu pilihan kita pada malam hari ini. Jadi jangan takut, jangan risau, jangan bimbang ya. Yang nak bergabung sila, masih diterima 0761236006 ya. Dan tentunya ya, pagi-pagi ya, membeli juada ja ya, juada dimakan bersama kopi. Selamat malam, selamat datang, kami menyambut anda, mari kita mulai acara hari ini. Hari Minggu saatnya memancing ikan ya. Tak lupa pula membawa umpan kepada semua pendengar perompak sekalian. Assalamualaikum saya ucapkan. Ya. Nah, tentunya pagi-pagi memetik bunga, petangnya langsung layu, sorenya. Mohon persiapkan hati dan telinga, tuan dan puan, agar acara kita makin ceria. Nah, macam itulah kira-kira ya. Jadi untuk tuan dan puan yang nak bergabung, sila, kita masih terima 0761236006 sambil kita berhibur dengan rangkaian lagu-lagu Melayu pilihan.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Baik, terima kasih. Tentunya masih bersama dengan Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kita sudah ada penelpon berikutnya. Oh, bertamu dana ya. Kita angkat dulu. Halo? Halo? Halo? Ha, halo?
6: Halo, Nur Halim di Pengian.
5: Pak Nur Halim. Apa khabar, Pak Nur Halim?
6: Kabar biasa.
5: Kabar biasa, iyalah.
6: Ini siapa nih?
5: Lili lah.
6: Oh, lah, mau teringat suaranya
5: nih. Ah, Lili, ini, apa namanya, hiatus?
6: Kunjungan kerja.
5: Enggak, hibernasi Lili di belakang.
6: Di mana?
5: Di belakang, hibernasi.
6: Oh, Pak Wawan juga tak dengar suaranya.
5: Mas Wawan sudah tidak di RRI lagi.
6: Di mana ya?
5: Mas Wawan sudah keluar dari RRI.
6: Pensiun ya?
5: Iya, udah pensiun dini beliau.
6: Oh, kenapa sakit?
5: Nggak tahu alasannya apa.
6: Pensiun dini ya?
5: Iya, pensiun dini dia.
6: Ini apa sendiri?
5: Ah, silakan Pak Nur Halim.
6: Bunga merah, kuncungnya mekar.
5: Mole.
6: Mau dipetik, tangan berduri.
5: Hey.
6: Musim berubah, suasana bertukar. Namun RRI tetap saya minati.
5: Wih, namun RRI selalu di hati.
6: Luar biasa, coba.
5: Oke, ada lagi?
6: Ada satu lagi.
5: Ajar.
6: Dari Dai, bersampan kolek.
5: Boleh.
6: Bawa tukun membelah bayu.
5: Mm-mm.
6: Tuturnya baik, kerucapnya molek.
5: Mm-mm.
6: Itulah santun penyiar RRI Pekanbaru.
5: Iya. Iyalah saya balas sedikit enggak.
6: Tak payah dibalas.
5: Tak payah dibalas. Okey lah kalau begitu.
6: Tak payah, Pak. Kalau bisa pemuda daripada pesulit.
5: Mak. Apa tu? Siapa? Dari siapa?
6: Lagunya Rintihan Hati.
5: Ah, Rintihan Hati?
6: Dari Osman Hamzah.
5: Rintihan Hati tak ada. Rintihan Jiwa ada.
6: Eh, ada. Sembarang aja, Lili.
5: Melayu di Hati ada.
6: Itu aja lah.
5: Melayu di Hati aja, okey lah.
6: Iya.
5: Terima kasih, Lili. Sama-sama, Bapak.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Baik, dengan Pak Nur Halim di Pangean yang dengan pantunnya ya. Jalan-jalan ke Kota Tua, jangan lupa membeli kuaci. Ya, halo pendengar kat mana pun berada, kembali lagi di acara kesayangan kita ini. Jadi yang untuk nak bergabung, sila. Masih bersama Lily di sini dan bisa membuka di line telefon kita 0761-23-23606. Ya, untuk saat ini line WhatsApp tak kita buka ya, karena ada sesuatu hal ya, tapi kalau nak telefon langsung pun kita buka lah ya. Buah durian, buah manggis, manis rasanya sehabis dibelah. Suara madu saya ni menyapa tipis. Semoga hari anda semua penuh berkah. Ya kan? Pergi ke pasar membeli pita. Ya, pita merah indah warnanya. Musik pilihan Melayu siap menyapa kita semua. Temani santai sepanjang hari dan malamnya di Perempat RRI. Kita masih berhibur dengan rangkaian lagu-lagu ini tadi di request oleh Pak Nur Halim ya, ada Melayu di Hati dan kita sambut dengan Nun Rela, Getaran Jiwa dan Cinta Hanya Sekali dari Ed Bustami. Jangan ke mana-mana.

0: Hai, Nurlela.
1: Nah, ajo dah kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gua kerji. Khik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakenya bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan penyama berduit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, bantu kau dan iku.
1: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa.
2: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
1: Iyo lah.
2: Nak tancap.
1: Lau ya.
2: Lau Susi, beli di apa iku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar pasar biasa. Wali di mall.
2: Agalan yang ngabeli kau kajongko.
1: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganza berjuta-jutaan pokok ne
2: mahal
1: di mawanya duku cacang kon jangan duku cancang kon jasa kabel terbang kena tanah ribah
2: jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zali amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini kuat tuh.
1: Rasa kau tetangga no panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambeli kau enggom ni. Ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
4: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
3: Yuk, biasakan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Baik, terima kasih Cik Tun dan Puan. Pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, dengan keadaan yang hujan peti sekitaran Kota Pekanbaru, tentunya kita mengharapkan Tuan dan Puan yang sedang di jalan hati-hati ya, jangan lupa safety-nya atau keselamatan berlalu lintas, jangan balap-balap, jangan berkebut. Potensi kemacetan dan genangan air ada di beberapa titik mungkin ya, ataupun potensi banjir, tentu tetap berhati-hati untuk Cik Tuan dan Puan ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita tutup program pantun kita pada malam hari ini dan kita lanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu Nusantara di ruang dengar Tuan dan Puan ya. Nanti kita akan ketemu seminggu sekali bersama Lily di sini ya, selama bulan Oktober ini ya. Jadi jangan ke mana, tetap mendengarkan Perompak Pekanbaru, suara budaya Riau. Nanti Lily kembali lagi ya, kita tentunya dalam program apresiasi budaya lokal dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Jadi jangan ke mana.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: batang dulu.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

dengan bumbu rempah dan disimpan selama kurang lebih 30 hari sehingga rasa dan aromanya berbeda. Makanan dengan menggunakan bahan dasar berupa udang kecil difermentasi menggunakan mikroba sebagai bakteri bantuannya. Bakteri yang ada memiliki kemampuan menciptakan senyawa dengan aroma yang sangat khas, sehingga mampu membunuh mikroorganisme serta mencerna makanan. Dalam membuat cincalon ini,

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: Sedangkan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Berkisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada

0: jawaban juga.
1: Pa.
0: Shh, tanya sama mama. Papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Baha'i As-Syadiq.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kekhilafan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

mengudara program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, hai Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari, yaitu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program.
2: Saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi, Cik, Tuan, dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz, menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Cik, Tuan, dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, bersama saya Fadli War menemani di tiap pagi dengan berbagai program siaran kami di saat ini. Selanjutnya kami awali program siaran kami dengan pengajian Al-Quran Surat Fatir ayat 1-4 yang dibacakan Ivan Tinur dan juga Harun Ar-Rasyid.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

0: Aku berlindung kepada Allah dari kudaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, kami hadirkan musik religi jelang Cik Tuan dan Puan akan ikuti dalam segmen Mimba Mutiara Pagi.

malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

Menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak ria merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada ria yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Ria itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kekhilafan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dan senang sekali pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menyambut pagi dengan kesehatan, kesempatan dan tentu saja nikmat iman yang patut kita syukuri. Dan selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi kerja sama RRI Pro Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan kita tentunya sudah bersama narasumber, ada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDIMA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini ya Ustadz.
2: Iya, sama-sama.
1: Baik, baik pendengar, sebelum kita masuk dalam tema kita di pagi hari ini tentang santun dan baik bertutur kata dalam pergaulan, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin Anda pertanyakan terkait dengan tema kita di 0761245 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399 91. Dan juga Mutiara Pagi ini di relay Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga di relay oleh RRI SP Bengkalis. Baik Ustadz, memulai perbincangan kita, obrolan di pagi hari ini, tausiah singkat kita Ustadz tentang santun dan baik bertutur kata dalam pergaulan. Silakan Ustadz untuk pengantarnya di pagi ini Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu, para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang cukup banyak memberikan nikmat dalam kehidupan kita hingga kita tak bisa menghitungnya. Nikmat itu harus kita syukuri agar Allah menambahnya. Dan bagi orang yang tak mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Para pendengar yang kami cintai, dalam waktu yang dibatasi ini, materi dialog kita pada pagi ini bertutur kata yang baik atau berkata yang baik dalam pergaulan. Lidah, mulut, bisa banyak kawan dan bisa banyak lawan. Kapan orang mulut ini orang banyak tak suka dengan kita, akhirnya dia menjadi lawan kita? Itu apabila kita

0: kita dalam pergaulan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak santun dalam bertutur kata. Kapan pula orang senang bergaul dengan kita? Apabila kita bertutur kata yang baik atau bertutur kata yang benar. Islam menuntun kita. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Kalau Nabi memanggil istrinya Aisyah, itu dia panggil kadang-kadang dengan kalimat, "Ya Khumairah, hai orang kemerah-merahan." Dia cantik, kulitnya cantik. Dia panggil dengan bahasa, "Ya Khumairah." Ini kata-kata menurutnya menyenangkan hati istrinya. Sedangkan istrinya itu, semua istrinya memanggil Rasulullah, bukan ya ada panggilannya Muhammad, tapi yang kebanyakannya mereka biasakan adalah ya Rasulullah, ai utusan Allah. Begitu juga dalam pergaulan kita. Bertutur kata yang baiklah. Jangan kita memberikan perkataan yang melukai hati orang lain dalam pergaulan. Mulai dari rumah tangga. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, orang tua kepada anak. Tapi ada pula sebahagian dalam kehidupan berumah tangga, istri memanggil suami, yaitu pakai abi. Suami memanggil istri, yaitu memakai kata ibu atau umi. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, jangan si orang suami memanggil istrinya menyerupai si orang ibu. Dan jangan pula si orang ibu menyerupai si orang, memanggil suaminya si orang bapak. Bagaimana dengan masa pendidikan anak? Tu abina, tu umina. Mendidik anak, ya silakan sajalah. Tapi kadang-kadang anak sudah berdewasa, cucu sudah banyak, lalu dia panggil abi, tadi ada orang datang. Panggilan istri kepada suami, umi, apakah umi sudah masak? Panggilan suami kepada istri. Ya memang itu baik, tutur kata yang menyenangkan mungkin. Tapi hendaklah kita memberi contoh yang baik, yaitu dan Nabi memberikan contoh yang baik dalam kehidupan rumah tangga, yaitu ya Rasulullah, ya Khumairah. Oleh karena itu, siapakah orang-orang yang mau dalam pergaulannya bertutur kata yang baik? Kalau begitu jawab pertanyaannya, jawabannya hanyalah orang-orang beriman. Bertutur kata yang baik, tuntunan Islam kepada kita, dan itu dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau bila bertutur kata, banyak orang senang dengannya. Dan beliau dalam bertutur kata, senang kawan, bahkan senang lawan. Lawan pun yang bermusuhan, yang tak suka, yang menolak ajarannya, dakwanya, akhirnya simpati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam pergaulan kita sehari-hari, kadang-kadang muncul emosi kita, anjing kamu. Ya berlindunglah kita kepada Allah, apalagi dilakukan kata-kata yang tak baik itu oleh si orang guru terhadap anak-anaknya. Orang beriman itu tutur katanya itu bagus. Wasnu yantahi ila lisanihi wa samartuhu sidqul maqal. Cabang iman yang tumbuh pada lidahnya, dia berkata yang benar, yang baik, senang. Apalagi kami sebagai misalnya juru dakwah ini, atas mimbar menceritakan, memberikan contoh pribadi keburukan seseorang, itu juga kalau kedengaran oleh yang bersangkutan, tentu dia akan tak senang dengan kita. Hendaklah kita dalam pergaulan ini bertutur kata yang baik, apalagi dalam kehidupan masyarakat, yaitu seorang pemimpin terhadap masyarakatnya, rakyatnya, dan rakyat terhadap pemimpinnya. Kita kan dianjurkan oleh agama kita saling hargai menghargai, hormat menghormat. Untuk berkembangnya materi ini, bagaimana pendapat dari para pendengar, kita buka tanya jawab agar materi ini kita dengar bagaimana pada hari ini. Kita lihat dalam pergaulan, apakah sudah banyak yang tidak dengan tuntunan agama, atau sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari rumah tangga sampai dalam bermasyarakat. Sementara demikian uraiannya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik pendengar, itu tadi uraian singkat ya untuk pengantar di pagi hari ini. Silakan kami membuka line telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita tentang tema kita di pagi hari ini, 24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Pranoto.
2: Iya, selamat pagi Ocu Amin.
3: Yo.
2: Iya, baik. Ocu, apa yang ingin ditanyakan Ocu?
3: Ya, makasih Mas Pranoto. Ini radio dekat kali store ini.
2: Iya, baik.
3: Assalamualaikum Mas Tad.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Amin kayaknya.
3: Enggak Buya, ada Ustaz, ini murid biasa aja bertanya karena enggak ada ilmu yang nanya, ya kan. Ini Ustaz, ada ibu berkelahi dengan anak laki-lakinya. Ini siapa yang mulai saya pun tak tahu juga, ya kan? Tapi yang jelas kedengaran. Aku juga tak begitu perhatiin dari mana, entah sebelah utara, entah selatan, entah timur. Jelas ada dengar ibu mengatakan kepada anaknya, kamu anjing katanya. Lalu anaknya mengatakan, aku lahir darimu, berarti dirimu tak jauh beda dengan aku katanya. Dia bilang, ya berarti dirimu induk anjing. Nah, sampai gitu sekali Ustaz. Ini hal yang semacam ini, siapa yang salah nih Ustaz? Masa anak ibu mengatakan anaknya anjing? Karena kan anak ini tahu, dia lahir dari dia. Maaf cakap ini. Dari dia lahirnya. Jadi anak ini membalas, ya aku lahir darimu katanya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ada pemimpin yang mengatakan begini kepada masyarakatnya. Kalian kalau melakukan lagi sesuatu yang membuat onar di masyarakat, saya tidak bertanggung jawab katanya. Masa pemimpin mengatakan tidak bertanggung jawab? Kalaupun itu dikatakan, seharusnya tidak di depan umum. Hanya bisa mungkin dikatakan di depan seorang pribadi. Cuma yang tidak enaknya seorang pemimpin mengatakan saya tidak bertanggung jawab. tidak bertanggung jawab ini yang saya penggal Ustaz, kata-kata ini tidak enak. Yang itu aja Ustaz, mohon yang mana dipertimbangkan lah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar, Ustaz. Dua pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa langsung dijawab Ustaz.
0: Iya. Pertanyaan kedua dulu.
2: Pertanyaan kedua, baik.
0: Tak bertanggung jawab. Memang seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi itu benar. Tapi kalau di luar dari kebenaran, ya dia lepas tangan. Saya tak bertanggung jawab. Ini boleh positif pandangan kita, boleh juga negatif. Tapi kalau ada sesuatu yang benar, lalu dia katakan saya tidak bertanggung jawab, benar tugas kita seorang pemimpin itu meluruskan, menjelaskan, membawa ke jalan yang benar. Pendapat saya begitu dari pertanyaan Buya Amin tadi. Ya, kembali lagi kepada pokok masalahnya. Kalau memang benar itu hal-hal yang bertentangan dengan agama, dia tidak bertanggung jawab, nah, memang tidak bagus, tidak baik. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Bagaimana solusinya oleh dia agar masyarakat tidak berbuat? Ya, dijelaskan. Disampaikan yang benar itu. Tapi kalau jelas itu sudah kita sampaikan, atau berbuat masyarakat, itu tanggung jawabnya kepada Allah, bukan tanggung jawabnya seorang pemimpin. Saya tidak bertanggung jawab lagi, yang benar itu dia sampaikan walaupun pahit.
2: Yeah.
0: Nih, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini seperti kata-kata anjing.
2: Yeah.
0: Kan sudah jelas. Jelas sekali. Anjing, kata orang tua, ya, saya lahir darimu. Pakaimu. Si orang ibu. Sama bahasanya dengan sebaya. Sama besar. Ini kan, ya, makanya ada peribahasa. Bukan prajurit yang bodoh, tapi komandan yang tolol. Yang memulai emosional itu dari ibu, dari kata-kata orang tua. Coba berkata yang baik, berikan contoh-contoh yang baik. Tidak akan muncul emosi seperti itu. Apalagi galak mulutnya, monyet kamu. No, anak kita menjadi monyet. Kata-kata itu tuh bisa menjadi doa juga.
2: Yeah.
0: Makanya, hendaklah kita bertutur kata yang baik, santun dalam berbicara. Kalau sudah bertutur kata yang baik, santun dalam pergaulan, dalam berbicara, dalam pergaulan, inilah mulut. Dengan mulut tadi di awal surah kita jelaskan, yaitu bisa banyak kawan dan bisa banyak lawan.
2: Baik.
0: Kembali kepada kita, agama menuntun, hendaklah kita bertutur kata yang baik.
2: Baik.
0: Itulah dalam kehidupan rumah tangga Nabi itu, dia merasakan kehidupan rumah tangganya baiti jannati. Termasuk dari segi bertutur kata dalam keluarga.
2: Baik Ustaz.
0: Istrinya memanggil suaminya ya Rasulullah. Suaminya memanggil istrinya di antaranya Aisyah ya Humairah. Dia keluarkan kata-kata yang menyenangkan hati istrinya. Tentu kena Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh yang baik, inilah. Dia ingatkan kepada kita, agar kita dalam kehidupan ini, hendaklah dalam pergaulan, bertutur kata yang baik,
2: baik.
0: Santun. Dimulai dari kehidupan rumah tangga, berjiran tetangga, bermasyarakat.
2: Baik. Baik, Ustaz, kita
0: kadang-kadang buka, kita lupa kena tak mampu mengendalikan emosional kita. Lupa. sehingga keluarlah yaitu bahasa-bahasa yang tidak baik.
2: Baik. Kita buka sisi pertanyaan lagi, Ustaz, ya.
0: Kadang-kadang suami sendiri lebih dari anak-anak lagi bahasa keluar.
2: Baik, Ustaz.
0: Sehingga berbalas pula anak lebih dari tinggi nada orang tua kepada anaknya. Tinggi pula dengan bahasa yang tidak baik.
2: Baik, Ustaz.
0: Tidak santun. Tidak lagi saling hargai, menghargai.
2: Baik.
0: Saya kira mungkin pertanyaan dari Buya Amin tadi itu.
2: Baik.
0: Silakan nanti Buya Amin, kalau ada yang kurang, ya untuk kita lanjutkan dialog ini.
2: Baik. Kita buka sesi pertanyaan kembali, Ustaz, ya.
0: Ya.
2: Ya, baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung. Silakan dicoba kembali mendengar di 0761-24595 untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita di pagi hari ini, ya, terkait dengan santun dan juga baik bertutur kata dalam pergaulan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo.
2: Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, sama Pak apa nih?
2: Ini dengan Pranoto.
4: Pak, mudah-mudahan sihat-sihat, panjang umur, mudah rezeki sampai ke anak cucu. Begitu juga Pak Ustaz. Pak Ustaz,
2: amin.
4: Panjang umur, mudah rezeki, sihat-sihat, panjang umur, tetapkan iman. Pak Ustaz,
2: amin.
4: Bertanya
2: Ustaz
4: Suhaimi Bengkalis.
2: Ya, silakan
4: Ustaz Suhaimi. Tanya Ustaz.
0: Ya, lanjut.
4: Tadi Pak Ustaz, salah satu maksyarakat Ustaz, ada yang cerdik, pandai, dan yang lebih agama semacam. Dia dipanggil Ustaz, tak mau Ustaz. Kemudian dia mak cakap biasanya dipanggil itu menentang mata kita. Kita panggil Ustaz, dia berbalik Ustaz mukanya ke kanan ke kiri. Tak mau dia Ustaz. Kemudian lagi Ustaz, kata Ustaz jadi itu, berkata yang bagus. Kemudian mak cakap, saya anak buah pimpinan saya. Saya anak buah, kata orang Melayu, angkat telur, angkat lampah. Angkat lampah sama pimpinan. Dia dekat pimpinan, bagus Ustaz. Katanya bagus, lembut. Tapi ada maunya Ustaz. Ada maunya. Itu banyak mana Ustaz, niatnya tak bagus. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis, Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz.
0: Ya, kalau kita kembali ya kepada contoh pribadi panutan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau apabila bertutur kata senang orang, sehingga orang pemuka kafir Quraisy itu tunduk kepadanya, simpati dengannya. Nah, jadi ini kan contoh ini dalam kehidupan kita ini. Begitu juga dari pertanyaan Pak Suhaimi tadi. Kita tidak, jangan cepat berburuk sangka, angkat telur. Karena isi hati itu Allah yang tahu. Makanya dalam bertutur kata ini kembali kepada hati kita. Kadang-kadang kita memandang dari luar, ini tidak banyak pula dugaan buruk sangka kita. Angkat telur lah, beginilah. Nah, kalau memanggil kalimat misalnya Ustaz, Buya, Kiai, itu tradisi kita di ini. Bagus, didengar. Tidak ada orang lain tidak senang. Apa gimana dia tidak seorang ustaz, tapi dia orangnya berakhlak, dilihat. Lalu kita panggil kiai. Dia tidak tahu agama. Mungkin baca Quran tidak bisa, kita panggil kiai. Panggilan itu doa. Bila panggilan yang baik, mudah-mudahan doa dikabulkan Allah. Dia menjadi orang yang baik. Banyak juga di antara kita umat Islam ini. Latua dia baru belajar agama. Baru dia punya semangat belajar ilmu agama. Karena dia mampu dicarinya seorang guru oleh dia di rumah tentang ilmu agama. Ada juga dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itulah, jangan kita kembali ke pokok pertanyaan kita berburuk sangka. Apakah benar dia angkat telur dalam hatinya atau cuma pandangan kita saja? Kita agama kan menuntun kita agar kita berbaik sangka.
2: Baik, Ustaz.
0: Kalau ada maunya, memang nantilah Allah yang lebih tahu. Tapi apabila kita bertutur kata, kan banyak dalam kehidupan orang senang. Akhirnya orang begitu senang meminta kita ada waktu yang kosong.
2: Baik, Ustaz.
0: Bantu saya dalam menyelenggarakan, mengelola usaha ini. Akan dibukakan peluang rezeki untuk bekerja bersamanya. Itu karena tutur kata.
2: Baik.
0: Bertutur kata, santun, senang kawan, senang lawan, itu akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita ini.
2: Baik.
0: Saya kira itu jawaban saya dari pertanyaan Pak Sohaimi.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mungkin sebagai pertanyaan penutup Ustaz, ke pesan untuk para pendengar nih untuk mulai membiasakan diri menjadi pribadi yang lebih santun dalam berbicara dan juga kebiasaan sederhana yang bisa langsung kita praktikkan mulai hari ini, Ustaz, silakan.
0: Ya, bagi masyarakat Islam yang kental dengan kemalayuannya, dengan Islamnya, marilah kita bersama-sama biasakan dalam pergaulan bertutur kata yang baik, benar, senang kawan, dan senang lawan. Dan pelihara lagi tidak dari perkataan yang tidak benar, baik terhadap sesama, apalagi terhadap orang tua yang lebih tua dari kita. Seorang pemimpin yang memimpin kita, hendaklah kita hargai, karena agama juga menuntun kita saling hormat, menghormati.
2: Baik, Ustaz.
0: Kita hormati dia, kita juga menghormati dia.
2: Baik.
0: Itulah yang harus kita budayakan.
2: Baik.
0: Di dalam kehidupan kita.
2: Baik.
0: Siapakah orang yang dalam kehidupannya mau santun bertutur kata yang baik? Kalau itu pertanyaannya, tidak lain adalah hamba Allah yang beriman.
2: Baik.
0: Usni yantahi ila lisanihi wa samartuhu sidikun maqal, cabang iman yang tumbuh pada hatinya, pada lidahnya, dia berusaha dalam pergaulan bertutur kata yang baik, sehingga kawannya banyak.
2: Baik.
0: Lawannya berkurang atau baik, tidak ada.
2: Baik,
0: demikian uraiannya, mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
0: Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wal'afu minkum, wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Haji Hasyim SPD IMA, terima kasih banyak atas waktu, ilmu, dan juga nasihat yang sudah dibagikan pada kita pagi hari ini. Semoga yang kita dengarkan bersama tidak berhenti sampai di sini saja ya, sebagai pengetahuan saja, tetapi benar-benar bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, sampai bertemu kembali dalam program Mutiara Pagi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi jelang Warta Riau Pagi.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: mengudara Nograma 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Puji Tuhan dan Tuhan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Dua siswa MTSN 1 Kota Pekanbaru berhasil mengharumkan nama Rio setelah meraih juara 2 cabang lomba badminton pantomim tingkat nasional pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tahun 2026. Kedua siswa tersebut adalah Muhammad Teguh Habibi, siswa kelas 9 atau kelas 11, dan Syauki Rabani, siswa kelas 8, kelas 11. Prestasi tersebut diraih setelah keduanya mengikuti rangkaian seleksi FLSN secara bertahap, mulai dari tingkat Kota Pekanbaru, tingkat Provinsi Riau, hingga berhasil melaju ke tingkat nasional. Pada tahap nasional, keduanya menampilkan kemampuan pantomim melalui ekspresi, pernyataan, dan juga gerak tubuh yang kuat. Hasilnya pada 2 Oktober 2026, Muhammad Teguh Habibi dan juga Syauki Rabani diumumkan sebagai juara 2 pantomim tingkat nasional 2026, sekaligus membawa nama Riau dan juga MTSN 1 Kota Pekanbaru juara tingkat nasional. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Cik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita kembali jumpa di Tepak Pagi di akhir pekan hari Minggu 4 Oktober 2026. Kalau kita melihat Cik Tuan dan Puan bicara tentang wisata Riau, mungkin yang terbayang adalah sungai, pantai, hutan, pulau ataupun bangunan sejarah. Tapi sebenarnya Riau punya sesuatu yang jauh lebih menarik. Hampir setiap destinasi wisata di daerah ini menyimpan cerita tentang bagaimana masyarakat, sejarah, tradisi dan juga cara hidup orang Melayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
3: Oh, dia main HP-nya.
5: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
6: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Yang Cituan dan Puan salah satu adalah Kabupaten Siak. Di sini ada Istana Siak ya, Sri Indrapura, peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Bangunan ini bukan hanya menarik untuk dikunjungi karena arsitekturnya, tetapi juga menjadi pintu untuk mengenal sejarah Kesultanan Siak dan juga perjalanan budaya Melayu Riau.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
4: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
3: Nak? Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Iya Enci, Tuan dan Puan, selain itu beranjak kita melihat di Pelalawan, kita mengenal kawasan Taman Nasional Te Sunilo. Kekayaan alam di kawasan ini meningkatkan, mengingatkan kita pada bahwa wisata Riau bukan hanya tentang tempat untuk berfoto, tetapi juga tentang bagaimana manusia menjaga lingkungan dan juga menghargai alam yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya